0: loh.
1: Contohnya,
0: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
0: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat

0: harus jadi ini pak, penahan apa pak? Penahan apa jadi komisaris?
1: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
2: Menteri umur. Sekretaris Negara Kreas Setia Hadi merespon sorotan publik mengenai daya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
2: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
4: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
5: Apa?
4: Komunikasi
5: yang mana?
4: Ya terlalu selengean katanya.
5: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ?
6: Cukup ya.
5: Kecuali sesuatu yang tense banget baru saya akan serius.
2: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
7: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya maupun caranya mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
8: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
13: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
14: Ada yang ingin disampaikan apa? Warganya apa, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
13: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
14: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN-nya, Pak?
15: Pak, ada
0: permen pen.
10: Ada aliran uang ke pan.
6: Sedikit pan.
10: Oh, ada permen pan.
14: Keringan juga.
10: Pan.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh SMA dan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu,

0: memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
1: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
3: Laporan Khusus.
4: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
5: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
4: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya supaya lebih banyak bisa menerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
5: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
6: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
5: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik.

0: agar bantuan tepat sasaran.
1: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi 400 ribu bidang rumah atau BSP istilahnya untuk Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
0: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
4: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
5: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Kemudian 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
7: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
8: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
7: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
9: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
7: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
10: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun kami harapkan untuk pasar Indonesia.
7: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olimpik Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak pagi ini dengan sajian hiburan informasi kembali kami warnai temani suasana pagi Anda dengan beragam aktivitas di hari ini, pendengar, Rabu 22 Juli 2026.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
1: Kita pulang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pendengar, krisis transportasi laut dari Kabupaten Fakfak menuju Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Kota Manokwari, Papua Barat hingga kini masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Keterbatasan armada kapal reguler membuat warga yang hendak bepergian ke dua kota tersebut harus mengandalkan kapal perintis dengan jadwal pelayaran yang terbatas. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama bagi pelajar, mahasiswa, pasien, hingga warga yang memiliki keperluan penting di Manokwari maupun Jayapura. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, biaya dan keterbatasan akses transportasi menjadi beban tambahan bagi warga Fakfak. Salah seorang warga Fakfak, Akim, meminta pemerintah dan DPRK Fakfak memberikan perhatian serius terhadap persoalan transportasi laut yang telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi nyata agar akses menuju wilayah lain di Tanah Papua kembali terbuka. Akim mengatakan, masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai langkah pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih memadai. Ia berharap pemerintah dapat memperjuangkan kembali keberadaan kapal Pelni reguler yang melayani rute Fakfak menuju Manokwari dan Jayapura sebagai bentuk pemerataan pelayanan transportasi di wilayah Papua. Menurut Akim, keberadaan kapal perintis seharusnya hanya menjadi alternatif ketika kapal reguler tidak beroperasi, bukan menjadi satu-satunya pilihan masyarakat. Selain memiliki kapasitas yang lebih kecil, kapal perintis juga dinilai kurang ideal digunakan sebagai moda transportasi utama, terutama saat kondisi cuaca di perairan Papua tidak bersahabat. Ia menambahkan, masyarakat Fakfak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar akses transportasi laut menuju Manokwari dan Jayapura kembali normal. Menurutnya, transportasi udara juga belum sepenuhnya menjadi solusi karena keterbatasan jadwal penerbangan, jarak menuju bandara, serta harga tiket yang belum terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Nah, tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
2: Korek api buat apa, Ma?
1: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama mau bakar sampah-sampah ini dulu.
2: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
1: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah halaman rumah ini deh bersih toh.
2: Yo, sampah ini deh habis, tapi masalah terasa selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan terada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya terbaik untuk kesehatan. Selain itu toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
1: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu Mama sini.
0: Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil. Tapi faktanya, memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban, dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kita hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

0: Louis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menny Mipas Agus Andrianto mengungkapkan saat ini terdapat 1.733 narapidana anak di seluruh Indonesia. Mereka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA yang tersebar di seantero negeri. Hal itu disampaikannya pada perayaan Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang. Menurut Agus, para anak binaan tersebut tersandung berbagai kasus seperti pencurian, asusila, dan tawuran. Menny Mipas mengaku optimistis para anak binaan nantinya bisa menjadi generasi yang bisa memajukan Indonesia di masa mendatang. Agus mengatakan, momen Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan kegiatan bagi anak-anak. Ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab besar negara, termasuk anak binaan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berpesan agar anak binaan tak lagi melihat ke belakang atas kesalahan yang diperbuat. Menurutnya, kesalahan tersebut sudah berlalu dan harus dijadikan pembelajaran untuk masa depannya. Meskipun keputusan tersebut tidak selalu benar, setidaknya mereka dinilai telah berani melangkah. Dudung berharap nantinya anak binaan harus waspada, dapat melangkah agar bisa menjadi pribadi yang semakin baik. Demikian satu informasi pendengar, sudah kami hadirkan teman di kebersamaan kita siang hari ini dalam sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini lebih kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Ekspansi dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap dehidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat.

Di musim pencemaran, untuk lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sampai belajar. Jadi kita biasa guru yang di kampung-kampung, tentu sekolah yang ada pernah kita sebut itu hanya satu yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya rasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran, dan merusak keindahan bawah laut. Sama, jagalah alam, jaga kita.

Pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi melimpahkan 10 warga negara asing WNA terduga kasus investasi bodong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Mereka diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian dengan modus menjadi investor fiktif atau investasi bodong. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan para WNA tersebut berasal dari Pakistan dan Iran. Menurutnya, kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan petugas terhadap aktivitas mereka di apartemen Great Western, Tangerang, November 2025. Meski memegang izin tinggal terbatas ITAS investor, gaya hidup dan lokasi tinggalnya dinilai tidak sesuai dengan profil penanaman modal. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara detail, baru diketahui secara jelas kegiatan mereka. Ada beberapa bukti konkret bahwa 10 WNA tersebut telah diduga melakukan tindak pidana sebagai investor fiktif. Para pelaku juga diketahui membuat akta notaris yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat dilakukan pengecekan, ternyata pada tanggal tersebut, para WNA ternyata sedang tidak berada di Indonesia. Hendarsa menegaskan pihaknya tidak akan segan memproses hukum WNA yang terbukti melanggar aturan pidana. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar mereka tidak meremehkan hukum di Indonesia. Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Feraldi Abraham Harahap menyatakan, berkas perkara 10 WNA tersebut telah lengkap P21 pada 16 Juli 2026. Menurutnya, penyerahan tersangka dan barang bukti tahap kedua juga telah dilaksanakan. Feraldi mengatakan pihaknya telah menunjuk 5 jaksa peneliti untuk mengawal kasus ini hingga ke persidangan. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Pada mandi kebersamaan kita di sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 11 Anda dapat ikuti Check Factor, dan setelah itu Anda bisa ikuti acara Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026.

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari intimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026, seperti biasa kita akan bersama di Halo RRI, satu jam ke depan. Anda yang punya keluhan, silakan Anda bisa utarakan keluhan-keluhan Anda ataupun masalah-masalah Anda di jalur telepon di 0811-495-9490 dalam program Halo RRI untuk siang hari ini ya. Sekali lagi untuk Anda yang mendengar yang punya keluhan ataupun permasalahan di seputaran Kota Palafakfak, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda langsung dalam program Halo RRI untuk siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490.
2: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Oke, baik pendengar, saya langsung aja terima yang sudah bergabung siang hari ini, ada Bung Darwin. Halo RRI, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, baik kak.
1: Selamat siang juga Bung Darwin, silakan, ada keluhan apakah siang hari ini?
6: Keluhannya masalah kapal.
1: Oh, masalah kapal, boleh-boleh Bung Darwin, silakan.
6: Ini kira-kira masalah kapal, bagaimana dengan kapal peli tujuan Sorong, Manokwari, Serui, Biak sampai Jayapura. Ini perlu pemerintah dan tahu bahwa rakyat ini semakin susah lagi. Jadi pesawat saja dia nanti sampai ke situ terus Manokwari. Sekarang musim gelombang, kapal feri kecil-kecil ini, kapal-kapal sabuk ini, orang bisa hilang dengan kapal. Jadi kalau boleh kepala Pelni dengar supaya kerjasama dengan bupati, bagaimana Ngapuluka bisa langsung Surabaya Fakfak sampai Jayapura. Itu yang kami harapkan. Kasihan, kita punya anak-anak sekolah di Manokwari, sekolah di Jayapura. Kasihan mereka ikut kapal sabuk ini, kadangkala hari satu minggu di tengah jalan, kadangkala dia susah di tengah kapal. Coba begitu pemerintah perhatikan ini kapal ini bagaimana supaya orang bisa terjangkau sampai di Jayapura terus bisa balik lagi. Saya pikir itu saja. Demikian, semoga pemerintah bisa dengar dan kepala Pelni bisa jawab.
1: Oke, terima kasih Bung Darwin, selamat siang. Oke, baik, mendengar itu tadi salah satu keluhan yang sudah disampaikan oleh Bung Darwin ya. Ini terkait lagi masalah kapal ya. Ini sangat diharapkan sekali oleh instansi-instansi terkait, tentunya juga pemerintah daerah untuk terkait keluhan yang disampaikan. Oke, saya terima lagi yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Halo RRI, selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosna, silakan Ibu, keluhannya apa Bu?
7: Ini saya mau, keluhan saya ini tentang pemerintah ini. Tolong perhatikan masyarakat yang tidak mampu
1: Okay.
7: Tidak bisa naik pesawat.
1: Mm-hmm.
7: Nah itu kapal itu usahakan kapal yang bagus-bagus kah, yang masuk fak-fak sorong-sorong Manokwari.
1: Okay.
7: Supaya kita jangan di kapal itu kayak orang kelaparan di kapal sampai pulang sampai sofaki itu langsung sakit, masuk rumah sakit.
1: Okay.
7: Tolong kah, jangan senang-senang saja. Mm-hmm. Perhatikan masyarakat yang susah ini.
1: Mm-hmm.
7: Baik. Oke.
1: Baik, Ibu Rosna, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hampir sama ya untuk Ibu Rosna dan juga Bung Darwin. Ini mereka juga mengeluhkan ya permasalahan kurangnya akomodasi kapal laut nih ya, kapal laut yang dari Fak-Fak mau ke Sorong kemudian Manokwari tujuan Jayapura. Nah, ini dikeluhkan oleh ada dua pendengar kita, masyarakat kita yang mengeluhkan kondisi kapal yang kurang beroperasinya menuju ke tempat-tempat tujuan di luar Fak-Fak seperti di Sorong, kemudian di Manokwari dan juga di Jayapura ya. Kalau bisa nanti ada bagaimana dari instansi terkait menyikapi untuk permasalahan ini. Oke, baik, saya tampung ya permasalahan Anda. Ada lagi mungkin silakan pendengar yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Pertanyaan Anda juga mungkin silakan di program Halo RRI untuk siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Keluhan-keluhan Anda akan saya tampung dan nantinya Anda bisa ikutin nantinya di hari Jumat, Senin dan juga Rabu ya. Dalam seminggu ada 3 kali untuk program Halo RRI. Nanti kami akan coba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjawab keluhan yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rosna dan juga untuk Bung Darwin. Kita masih bersama di program Halo RRI.

0: Bulan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalahnya juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui

0: SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Sebelumnya tadi sudah di sesi pertama ada dua penelpon yang sudah bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Terima kasih untuk Bung Darwin dan juga Ibu Rosna yang mereka menyoroti keluhan terkait minimnya transportasi laut kapal Pelni yang tujuan ke Sorong, kemudian Manokwari dan Jayapura. Oke, nanti keluhan dari Bung Darwin dan juga Ibu Rosna kami tampung ya. Dan semoga saja nanti kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak PT Pelni, mungkin instansi terkait lainnya, untuk menjawab keluhan dari Bung Darwin dan juga Ibu Rosna ya, terkait dengan masalah minimnya transportasi laut di kapal Pelni yang tujuan ke Sorong, Manokwari, dan Jayapura ya. Oke deh, baik. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung siang hari ini dalam program Halo RRI. Kami masih menantikan untuk Anda pendengar masyarakat Kota Palafakfak yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Ada di antara pendengar yang mungkin punya keluhan ataupun pertanyaan Anda bisa sampaikan langsung dalam program Halo RRI di jalur telepon di 0811-495-9490. Hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Keluhan apa saja ya pendengar? Silakan kami tunggu di jalur telepon boleh. Anda juga bisa mengirimkan di pesan WA juga ya, di nomor yang sama di 0811-495-9490.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

0: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Halo RRI untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Kita sudah nikmati beberapa pilihan lagu-lagu temani suasana siang hari Anda, ditunjang dengan cuaca Kota Palafak-fak lumayan cerah ya. Mudah-mudahan bisa memobilisasi beragam aktivitas dan tanggung jawab Anda di siang hari ini. Baik mendengar, kita masih di program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang punya keluhan untuk jenis keluhan seperti pelayanan publik, contohnya mungkin seperti listrik PLN yang mati, kemudian tumpukan sampah ataupun lain sebagainya ya. Kemudian keluhan-keluhan seperti bersifat umum, misalnya kehilangan kendaraan ataupun barang ya, ataupun Anda terpisah dengan orang terdekat Anda, ataupun Anda ingin menanyakan info atau alamat serta lokasi. Oke, kami nantikan di program Halo RRI untuk siang hari ini. Anda bisa menghubungi di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di pesan WA juga dengan nomor yang sama ya, di 0811-495-9490. Seperti halnya dua pendengar kita tadi yang sudah ikutan bergabung, ada Bung Darwin dan juga untuk Ibu Rosna. Sekali lagi terima kasih ya partisipasinya dengan dua keluhan yang sudah disampaikan terkait dengan minimnya moda transportasi kapal laut ya, kapal Pelni yang melintasi menuju ke pelabuhan tujuan seperti Sorong, Manokwari dan juga Jayapura ya. Oke, baik, kami akan tampung, semoga saja nanti di pertemuan untuk program Halo RRI hari Jumat sudah ada jawaban dari dinas terkait Pelni ya, untuk menjawab keluhan yang disampaikan oleh Bung Darwin dan juga Ibu Rosna untuk sesi program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu. Jadi pastikan untuk Anda tetap ikuti program Halo RRI. Anda bisa ikuti setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, berkurang.
1: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang ketua dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketua sudah kebantuan berupa profil. Cuman kalau ketua taruh di kebun itu, ketua kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikkan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Baik pendengar program Halo RRI, teman-teman Anda untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Ada Bung Darwin dan juga untuk Ibu Rosna ya. Sekali lagi buat Bung Darwin dan juga Ibu Rosna, keluhan Anda sudah kami tampung dan nanti Anda bisa ikuti nanti di hari Jumat. Semoga saja ada penjelasan langsung dari dinas terkait ya, terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya akhiri kebersamaan kita untuk Halo RRI edisi hari ini. Dan tuntas sudah tugas saya Julaika Kawolat bersama Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga jelang sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohmana.
0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

pendengar, saya Julaika Maulid pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Billahi Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Rekan saya Yuli Roh Ramadha bersama Anda di Fak-Fak Siang hingga sore nanti.

Selamat siang saudara pendengar dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Dan untuk Anda di mana saja berada di lanjutan lintas Fak-Fak siang edisi Rabu 22 Juli 2026, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti, beragam pilihan segmen acara kami hadirkan untuk Anda. Dan ya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, seperti biasa di pukul 12 hingga jam 1 siang, saya temani Anda di lagu-lagu daerah, hingga nanti di pukul 13 kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Selepas dinamika olahraga Pro 3, kita ikuti Pro Dangdut hingga pukul 15. Kembali kami ajak Anda, kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan baik pendengar, selamat siang, selamat menikmati makan siang dan waktu istirahat Anda. Cocok Kota Pala Fak-Fak lumayan bersahabat ya di kesempatan siang hari ini. Semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat untuk kembali melaju dengan aktivitas di sepanjang siang hingga sore nanti.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh. Dilansir dari kemdikbud.go.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 12.27 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan lagu-lagu tradisional. Dan pastikan Anda menikmati waktu istirahat, dan semoga waktu istirahat ini dapat dipergunakan dengan baik, sehingga semua yang akan kita lakukan di sepanjang siang hingga sore nanti berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

Pokoknya selalu warna-warni seperti warna mobil dan motor ya. Sebenarnya bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari pohonnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.

Dengan tradisional legendaris. Nah, jika kamu ingin mencari alternatif yang dijamin nikmat untuk disantap, nah kamu juga bisa intip ya beberapa rekomendasi. Yang pertama itu ada bubur ayam Barito yang juga terkenal sebagai kuliner klasik dengan tekstur kentalnya yang dilengkapi topping berlimpah. Selain itu ada bakso kumis lapangan Blok S yang berdiri sejak tahun 1970 dengan bakso urat besarnya dan bumbu yang bisa diracik sendiri. Nah, ada pun Bakmi Boy yang didirikan oleh Bapak Adi pada tahun 1963 dengan cabang pertamanya di Pasar Majestic. Juga yang paling populer adalah gulai tikungan atau gultik Blok M dengan kuah gurih berlimpah berempah serta porsi kecilnya yang ikonik. Nah, yang terakhir ada sate sambas Udin Kelana dengan daging ayam besar nan empuk dan kuah kacangnya. Nah, itu dia ya, ada beberapa kuliner legendaris di Jakarta yang bisa kamu coba. Ya, mungkin salah satunya kamu-kamu yang saat ini lagi dengar ya, Anda bisa mencoba apabila lagi ada di Jakarta ya, lagi jalan dinas mungkin atau lagi liburan, langsung saja gercep ke tempat tersebut. Oke, dan baik pendengar, Anda masih di lagu-lagu daerah dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi. Kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 13 kami ajak Anda, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.
1: Baik, pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, dan ya kita sudah ada di penghujung kebersamaan di segmen lagu-lagu daerah ya. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 13 yang mana kembali kita ikuti Dinamika 15 Core Wellness Dinamika Olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay di Pro 1 Fak-Fak. Satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu tradisional.

0: Pancasila.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
2: Untuk Anda pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Let's see if the Veltman momentarily worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in it. Half a chance. He gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's going to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga Piala Dunia di Rusia, waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengenai fisik dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel selaku pelatih kepala PSIM menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSIM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSIM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSIM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan bahwa menginstruksikan jajaran pelatih memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal, dan secara keseluruhan skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irwani melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

dangdut. Aku panggil bintang menjauh di sana. Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabat untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau ikutan ditahan dulu ya, saya list lagu-lagu yang bisa di request di kesempatan siang hari ini. Ada Trio Macan, Jangan Nget-ngetan, ada Maggie Z, Duka Dalam Cinta, Tasya Rosmala, Karnamu Aku Lakukan, Cici Paramida, Wulan Merindu, Adibal Tersenyumlah, ada Reka Restu Orang Ketiga, juga ada Vira Cantika dan Bajol Ndanu Orang Ketiga, Rizky Rido Cinta Yang Kembali, Inul Daratista Seolah Sempurna, Selamat Tambal Ban, Salahmu Sendiri, Dewi Persik Tego Tenan, Denias KDI, Mak Aku Patah Hati, Selfie Navila Kangen, Evi Tamala Terkejut, dan Elvi Sukaisi Dusta. Nah itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa direquest di kesempatan siang hari ini. Yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811-495-9490. Perdana ada Putra Tengah, ada Om Botak, ada Bung Darwin ya, dan juga ada Pak Saban, ada Pak Nasrun di Sulteng ya, juga ada Bunda Christine Toli-Toli, Bunda El di Manado, Nona Vika, ada Bang Lei, ada Bang Irwan. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Tak lupa juga ada Kakak Lili, Bang Yoga yang ada di tempat persemaian Bibit Pala, dan juga teman-teman yang ada di sana. Selamat siang untuk semuanya. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Christine Toli-Toli, apa kabar?
1: Saya lagi di Palu, Mbak Yul. Okay. Kabarnya baik-baik selalu.
0: Luar biasa.
1: Panas di Palu, Mbak Yul.
0: Oke, okay. Fak-fak juga panas. Panas nih, sama ya.
1: Oh, sama ya, selangit berarti.
0: Iya, benar sekali. Oke, Bunda, silakan mau request lagu apa?
1: Oke,
0: okay,
1: lagunya
0: dulu.
1: Cici Paramida aja, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Cici Paramida. Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama, Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Ada Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bintang Pertama Pak Nasrun, Bu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reto, Norita, Ibu Rosna ya. Ada Ayu Mas Sofi, Ayu Cendana, Cigura Jakarta, Ibu Sofia Saat, Bung Darwin, Bang Iwan, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Ani Kota Mobagu, Bang Le Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Busukul, Pak Rahman, Pak Saban, Pak Ustad, ada juga Bang Luhut ya, Bang Ini Tokyo, ada juga Andi Cakrawinata ya, ada juga Ika di Taliabu, ada Andi di Batam. Pokoknya buat semua sudah Pak Yul yang lagi monitor. Pak Yul sukses ya sampai air siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Pak Yul, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Bunda Christine Toli-Toli yang lagi katanya di Palu. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat
0: asik.
2: Siang Mbak Yuli.
0: Selamat siang, bagaimana Bapak RT?
2: Oh, kabar baik, aman saja Mbak.
0: Aman selalu ya. Oke, baik. Silakan Pak RT, mau request lagu apa?
2: Yang ada dong Tambal-Tambal Ban.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salamnya untuk Mbak Yuli. Selamat siang. Semangat. Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Keluarga. Oke Mbak Bunda Natalia Borlewa, ada Bang Lai, ada juga Pak Nasrun, ada juga Bang Ucan, Pak Sumedi, semua yang ada di Minado, juga ada Pemama Sari, juga ada Ibu Alim, Pak Masirwan, juga ada Pak Hadi, Bang Irman, Bang Yoga yang nanti dengan teman-teman di Semayan sana. Semoga siap seribu dan siap selalu semuanya, dan juga Mbak Lili, Bang Saban, Bang Upa, Bang Darin, Pak Freddy Wutri, Resna juga, Bang Luhut, dan juga Bang Diri, Bang Marcel. Oke, sudah. Semua dirangkul saja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, sampai siap. Semoga jadi selalu. Terima kasih selamat siang Prodangdut dan
0: adalah kita. Asik. Terima kasih buat Putra Tengah. Lanjut di belakangnya Putra Tengah, saya sapa. Halo, selamat siang. Prodangdut.
1: Selamat siang. Selamat siang Prodangdut dan di tengah kita. Selamat siang. Selamat siang.
0: Selamat siang Bunda M. Oh, sorry Bunda L ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Sehat sejahtera, bahagia. Cuma ada mendung-mendung disertai angin yang perlahan-lahan.
0: Luar biasa. Oke, silakan Bunda mau request lagu apa?
1: Iya, Bunda udah dengar tadi ada Amibat atau apa tersenyumlah.
0: Oke, iya. Baik. Silakan salam-salamnya.
1: Ini dengan Julika.
0: Benar sekali.
1: Ya. Lagu penyapa pertama buat diri saya. Selamat siang. Salam sehat. Sebuah sehat, aman, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga cinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Kakak Lindi, salam sehat, Ibu Iya, ada Ibu Farida, Ibu Romle, Ibu Kerja, Ibu Ani. Salam sehat semuanya, Ibu Ani juga di Menado, Ibu Ada Nafika, semuanya salam sehat. Teluk Ambon Manis, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Pratama, Pak Bari, Pak Bota, salam sehat. Pada Citra, Bunda Ima juga, Bang Lei, Bang Luhut, Jordi, ada Putra, ada Bang Wadi, Bang Amin, Bang Jumut, ada juga Rani di Karnate, Bang Bau, Pak Yunus juga di sana, semua salam sehat. Semua penggemar salam sehat di keluarga masing-masing maupun penggemar.
0: Oke.
1: Boleh saya, makasih. Yang berdangdut-dangdut ada kita.
0: Asik. Terima kasih.
1: Ayo. Yang Ambon belum disapa. Ya, kok kita di doa Ambon salam kasih salam hormat salam sehat.
0: Baik, terima kasih. Baik, itu telepon ya dari Bunda L di Manado. Lanjut, halo selamat siang.
3: Halo, Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, selamat siang Bunda Emma, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Luar cuaca biasa. Lagi angin kencang.
0: Oke, baik. Bunda silakan mau request lagu apa?
3: Ya, lagunya ikutan aja yang sudah pada gabung, ikutan aja. Okay. Kalau yang belum. Ya, salamnya pertama buat apa ya Bang Ferry yang ada di Kalimantan Barat. Selamat siang Bang, semoga sehat selalu di sana dan tetap semangat dalam tugas.
0: Oke. Okay.
3: Aktivitasnya. Selamat siang. Dan buat Adik Yuli kah ini?
0: Iya, benar.
3: Oke, okay, buat Adik Yuli, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang dan terima kasih. Oke, okay, jauh-jauh dari Maumere kita lanjut lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
4: Assalamualaikum, Pak Yuli.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Maslia?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat ini, Mbak.
0: Oh, oke, okay, baik. Bu Maslia mau request lagu apa?
4: Lagunya sudah ada.
0: Lagunya sudah kami siapkan.
4: Apa lagu apa?
0: Yang tersisa ada Maggie Z, Duka Dalam Cinta, Tasya Rosmala, Karenamu Aku Lakukan. Juga ada Reka Restu, Orang Ketiga, Vira Cantika, Orang Ketiga, Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, Inul Daratista, Seolah Sempurna, Dewi Persik, Tego Tenan, Deni SKDI, Mak Aku Patah Hati, Selvina Villa, Kangen, Elvi Sukaisi, Terkejut, Evi Tamala, Terkejut, Elvi Sukaisi dengan Dusta.
4: Kangen.
0: Kangen. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Italy, Ibu Tri bersama pasangannya, Kang Gita Mane, Mbak Anis, Mbak Rosna, Mbak Nurjael, Mbak Lili, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta, Bang Luhut, Bang Lei, Pembotak, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan yang mau ikutan. Jalurnya masih saya buka. Lanjut saya sapa di belakangnya Ibu Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat dangdut pada kita. Selamat siang Bu Yul.
0: Selamat siang Pak Junaidi, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Ambon bagaimana nih Pak Junaidi?
5: Aku tetangga tapi panas sama-sama juga.
0: Oke, baik Pak Junaidi, silakan mau request lagu apa?
5: Suka dalam duka, suka dalam cinta.
0: Oh, duka dalam cinta, Maggie Z.
5: Duka bukan suka, duka ya.
0: Iya, duka dalam cinta, Maggie Z.
5: Terima kasih banyak Uyul.
0: Oke. Okay.
5: Semoga diberkati. Keluarga itu yang baru lewat apa itu?
0: Ibu Mas Lia.
5: Oh, Ibu Mas Lia. Ibu Mas Lia, selamat siang dan harapan sehat walaupun salam ya senggol-senggol juga. Ada kita rumput kita Pratama.
0: Oke.
5: Okay. Well, lalu kemudian ada siapa nampak mana Surun juga di sana. Ya, ada yang di Nias itu siapa Nias?
0: Nias Bang Hadi.
5: Oh, Bang Hadi, Bang Hadi sama para pacar. Ya, Bung Luhut juga di sana di Umres Matia dan harapan sehat. Bung Lei juga di sana ya, selamat siang. Bang apa Iwan juga di Aceh, selamat siang harapan sehat. Anum Panas juga yang ada. Mas Rung dengan Bang Yunus di Bobo. Bunda Bunda Els di Manado, selamat siang harapan sehat. Kita juga di sana ada Ani juga di Kota Bobagu, Manado, selamat Rani di Ternate juga, selamat siang harapan sehat. Mbak Lili juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Putra Tengah juga ya, dan harapan sehat. Semua yang lain belum terjemput, dapat salam, dapat salam dari Pak Junaidi semua ya, tidak tanpa kecuali ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, jauh-jauh dari Ambon, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, apa kabar?
6: Kabar baik, Mbak Yuli, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke, baik. Pak Nasrun mau request lagu apa?
6: Ya. Lagunya Mbak ya.
0: Lagunya apa yang mau di request?
6: Iya, pokoknya kedua dari Z.
0: Oke, baik, kedua dari Maggie Z. Nah, saya siapkan.
6: Pertama-tama ya, Mbak Yuli sama Tuhan, sesuai semua kolam rumah. Ada pagi tadi ya, Ada
0: halo Pak Nasrul.
6: Halo. Bung Le, Man Freddy, Putri, Mas Lia, Ibu Kristin, Pak, para makan, Pak, semuanya. Terima kasih.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Nasrun. Oke, lanjut saya sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Asik, Bang Luhut, apa kabar?
7: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya cerah juga, gimana di sana?
0: Sama dong. Iya, oke Bang Hadi, silahkan. Bang Luhut.
7: Ini reket ada di Bapak tadi.
0: Iya, ini lagu yang tersisa ada Reka Restu orang ketiga, Vira Cantika dan Bajol orang ketiga, Inul Daratista Seolah Sempurna, Dewi Persik Tego Tenan, Denias Kadeima Aku Patah Hati, Evita Mala Terkejut, Elvi Sukaisti dengan Dusta.
7: Evita Mala saja.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya, Bang.
8: Salamnya pertama buat Mbak Yuli, selamat juga sampai tuntas.
0: Terima kasih.
8: Terus ada Bang Putra Tengah, Bang Dei, ada Bang Teman, ada Bang Iwan, ada Bang Bintang pertama, Bunda E, ada Bunda Ima, Mbak Dili, Mbak Reni, Bu Putri, ada Bang Atus, ada juga Barani, ada Hadi, ada juga Menatia, ada Wani Rumah Selia, ada Tari di Kalimantan, dan Pak Widi Tokyo di Jati, dan buat semua-semuanya saja. Oke, buat saya Yuli, selamat juga sampai cepat, selamat siang, dan buat kedala kita, terima kasih.
0: Horas. Horas. Baik, lanjut di belakangnya Bang Hadi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
9: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan Dude Dalaki Kak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bang Hadi. Kayaknya dari tadi ini ketok-ketok nih ya, baru tembus.
9: Tapi nggak tembus-tembus tadi kalau pencetnya.
0: Iya, Bang Hadi apa kabar hari ini?
9: Puji Tuhan, kabarnya saya selalu Kak Yuli.
0: Luar biasa. Pasti dong, puji Tuhan.
9: Oke. Karena dari suaranya aja kelihatan bahwa sehatnya itu.
0: Luar biasa. Baik Bang Hadi, langsung saja mau request lagu apa?
9: Saya pengen lagunya yang terakhir aja lah.
0: Yang terakhir, oke baik. Ada yang Dusta.
9: Versi spesial apa
0: ya, judulnya? Dusta.
9: Oh itu aja lah.
0: Oke baik. Silakan.
9: Oke, salamnya pertama buat Kak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Hati-hati pulang dan kita ya.
0: Baik, terima kasih.
9: Ada Bang Putra Tengah ya, ada juga Bunda Christine, ada juga Bunda LKD ya, ada juga Marina di Atambua sana, ada Tari Banjarmasin, ada Rani juga di Ternate, ada Bang Luru juga ya, yang baru turun, ada juga Pak Aidin. Ada satu lagi Pak Freddy, ada juga Pak Lili ya, ada juga satu lagi Pak Nasron, ada Rahma juga di Tulu-Tulu ya. Ada semuanya aja ya kayak dari Atas ke Y sampai terkecuali tepatnya, salam siap selalu dan salam kompak aja di udara. Okay. Begitu aja ke Yuli.
0: Baik, terima kasih.
9: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah
0: kita. Asik. Oke baik, tadi ada Bang Hadi Dinias ya, yang sudah ikutan, sudah bergabung di Pro 1 siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar di mana saja berada, 50 menit kita berlalu dari jam 1 siang. Selanjutnya pilihan lagu-lagu yang sudah di request ya, semoga saja bisa menghibur kita semua. Ada Bunda Christine Toli-Toli, ada Putra Tengah juga, ada Bunda L, ada Bunda Emma, ada Ibu Mas Lia, juga ada Pak Nasrun, Bang Hadi juga ya, ada Pak Junaidi dan juga ada Bang Loh. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Pilihan lagu-lagunya sudah saya susun ya. Yang pasti jangan beranjak dulu dari ruang dengarnya stasiun di Pro 1 Fak-Fak. Kita kembali ya, dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request. Dan di pukul 14 nanti kita akan ikuti

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak. Karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: Hot Fakta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 14. Anda dapat ikuti Cek Fakta kembali pukul 17 waktu Indonesia Timur.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan. Muka tuh mau taruh di mana nanti?
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak. Kita masih dilanjutan Pro Dangdut, lagu-lagu pilihan yang sudah di request. Masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.

0: Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim serta kadar ultraviolet.
1: Baik pendengar, pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah direquest masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana ya, masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Holiday blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post-holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang

0: Baik pendengar, 49 menit berlalu dari jam 2 siang dan ya tak terasa ya kita sudah ada di penghujung kebersamaan Prodangdut untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Dan yang pasti ya buat yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Prodangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar, saya terima lagi ya penelpon yang sudah bergabung di penghujung kebersamaan kita. Halo, selamat sore siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam. Bu Rosna, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke.
1: Lagu yang tersisa apa?
0: Lagu yang tersisa Tasya Rosmala, Karenamu Aku Lakukan, Reka Restu dengan orang ketiga, Virak Cantika orang ketiga, Inul Daratista Seolah Sempurna, Dewi Persik
1: Teguh. Itu sudah.
0: Dewi Persik, Inul Daratista.
1: Inul Daratista.
0: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Yuli. Buat tugas, semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah. Bu Farida, Pak Fedi, Bu Utri, Kakak Lili Nurjae, Abang Putra, Bang Yoga, Bang Sikta Mame, Pak Saban, Pak Nasrul, Pak Junedin, Bunda El, Bunda Kristin, Bunda Maria.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang lain-lain saja di kopi dari A sampai Z. Makasih.
0: Terima
1: Mbak Yuli
0: Dandut
1: adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Rosna yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan yang pasti di hari-hari berikut Anda juga dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Baik pendengar di mana saja berada ya, sudah 51 menit kita berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kalau ada yang mau bergabung ya, masih saya tunggu suaranya di 0811 495 9490.

Baik, pendengar di mana saja berada, tak terasa ya, saya cukupkan dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah pada ikutan di jalur telepon. Terima kasih. Di hari-hari berikut Anda masih terus ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Pilihan lagu-lagu berikut menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di pukul 15 kami ajak Anda, kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari.

0: angka toleransi dan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Pada 2021, Papua Barat meraih Piala Harmony Award dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai provinsi terbaik dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Namun berdasarkan penilaian terakhir, posisi Papua Barat mengalami penurunan hingga berada di peringkat ke-6. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk kembali meningkatkan kualitas toleransi dan kerukunan di daerah. Menurutnya, keberagaman agama dan keyakinan di Papua Barat merupakan kekuatan yang harus terus dirawat. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi ruang untuk saling menghargai, belajar dan memperkuat wawasan kebangsaan. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kerukunan melalui dukungan terhadap berbagai organisasi dan lembaga keagamaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan maupun bantuan terhadap sarana dan prasarana keagamaan dari berbagai denominasi. Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Bantuan diberikan secara bertahap dan berkesinambungan baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik.
1: Dari 34 provinsi dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Kemudian tahun terakhir saya tanya dari yang mewakili Provinsi Papua Barat, kita tahu kita ada pada peringkat 6, berarti kita turun kelas ini, tanggung jawab kita bersama. Maka itu ya, hari ini kopi toleransi ini ya membawa semangat untuk kita harus kembali posisi yang terhormat. Kita di tahun 2021 ya kita mendapatkan Piala Harmony Award. Piala Harmony Award di 2021 kita di Papua Barat ya. Kita wujud kepedulian pemerintah kepada semua ya tokoh-tokoh agama ya. Kita di Papua Barat kita ada punya kantor yang pemerintah bangun. Selesai serahkan kunci, ada kantor PGGP, ya Persatuan Gereja-Gereja Papua Barat. Kita juga membangun kantor untuk MUI Papua Barat. Kita juga ya Buddha, kita bangun sekretariatnya di Sorong. Ya, waktu itu masih jadi satu. Dari Hindu juga kita bantu juga bikin pura juga, ya berpesan agar semangat toleransi ini terus dijaga dan diwariskan. Perbedaan keyakinan hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi ladang untuk saling belajar dan memperkaya wawasan kebangsaan kita. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap instansi yang membangun kerukunan antara umat beragama, karena kedamaian adalah masyarakat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
0: Domingus berharap melalui kegiatan Kopi Toleransi seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga suasana damai di Papua Barat. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan Papua Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi contoh dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan IHTP Papua diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam rapat senat terbuka yang dirangkaikan dengan pelantikan pimpinan institut dan pengumuman anggota senat IHTP Papua di Aston New Hotel Manokwari. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari. Perubahan bentuk kelembagaan ini dinilai menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan tinggi di Papua Barat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas kontribusi bagi pembangunan daerah. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan transformasi tersebut menunjukkan adanya komitmen civitas akademika untuk menjawab tantangan zaman melalui pengembangan ilmu pengetahuan, hukum, dan teknologi. Menurutnya, perubahan status menjadi institut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan tanggung jawab seluruh civitas akademika. IHTP Papua diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Domingus menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi Papua yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
1: Akademik akan sangat menentukan arah kebijakan strategis serta kualitas tata kelola institut ke depan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan sebuah langkah besar yang patut kita syukuri bersama. Ini membuktikan komitmen Civitas Akademika untuk terus berpartisipasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memadukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif. Langkah bersejarah ini sejalan dengan semboyan resmi Provinsi Papua Barat, yakni cinta negeriku. Transformasi ini juga menjadi wujud nyata dari visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menerjemahkan pembangunan pendidikan di tanah Papua. Pemerintah daerah senantiasa mendukung penuh setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Saya ingin menekankan bahwa langkah ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan ke depan menuntut institut ini untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di bumi kasuari, bumi cendrawasih, tanah Papua.
0: Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Ia juga berharap IHTP Papua dapat menjadi wadah strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Papua Barat. Sementara itu, Saudara, Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan IHTP Papua berkomitmen mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Transformasi institusi pendidikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan cita-cita generasi muda Papua. Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Philip Wamafma, mengatakan kehadiran institusi tersebut harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta menghapus berbagai stigma tentang ketertinggalan Papua. Menurutnya, transformasi menjadi institut bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, seluruh civitas akademika harus terus bekerja membangun dan mengembangkan institusi agar mampu menjadi salah satu parameter pembangunan pendidikan yang berkualitas di tanah Papua. Selain itu, Philip menegaskan pengembangan IHTP Papua membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, dukungan pemerintah, civitas akademika, serta seluruh pemangku kepentingan. Dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing.
2: Kita harus membantu negara ini untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Asumsi-asumsi di luar sana Papua tertinggal, terbelakang, dan terter lainnya dengan kehadiran Institut Ilmu Teknologi Pembangunan Papua, kita harus mewujudkan mimpi-mimpi besar anak-anak kita yang membutuhkan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata santai, tapi mari kita menata institusi kita, institut kita, agar institut ini maju, berkembang, menjadi barometer untuk pembangunan yang berkualitas di tanah. Membangun kampus, saya punya pengalaman yang sangat indah. Saya diberikan mandat memimpin SD Manokwari itu seperti membangun poin-poin yang hancur, disempurnakan kembali. Kita manusia hanya merencanakan sesuai dengan kemampuan kita manusia. Lebih daripada itu, satu dekade kita lewati semuanya karena mukjizat dan kemurahan kita. Saya ajak kepada sivitas akademika khususnya, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat karunia yang diberikan kepada kita. Kami berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Tanpa berkolaborasi, tidak mungkin kita akan membangun pendidikan yang lebih baik. STM Manokwari telah bertransformasi menjadi institusi. Itu karena dukungan dari semua.
0: Philip juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi STIH Manokwari menjadi IHTP Papua, termasuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia berharap perubahan status kelembagaan tersebut menjadi awal baru bagi IHTP Papua untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Pelatihan dan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 resmi dimulai sebagai bagian dari persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama sekitar 25 hari, para peserta akan mengikuti pembinaan fisik, mental dan wawasan kebangsaan guna mempersiapkan diri mengemban tugas sebagai pengibar sangsaka

0: Keberhasilan paskibraka merupakan hasil kerjasama seluruh anggota, bukan kemampuan individu. Ia juga meminta para peserta tidak mudah mengeluh ketika menghadapi tantangan selama pelatihan, karena setiap proses akan membentuk mental dan daya juang mereka. Menurutnya, pengalaman menjadi paskibraka akan menjadi kebanggaan sekaligus bekal berharga bagi masa depan para peserta. Ia berharap seluruh calon paskibraka mampu memberikan penampilan terbaik pada upacara 17 Agustus mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Manokwari.
1: Menjadi bagian dari paskibraka bukanlah sekedar kegiatan seremoni sebenarnya, melainkan juga sebuah kehormatan yang lahir dari pilihan prestasi, teladan, dan juga kedisiplinan. Adik-adik di sini juga sudah melalui tahap seleksi dan kemudian nanti ikut pelatihan. Tugas pengibaran sang merah putih merupakan amanah negara yang mengandung nilai kebangsaan, persatuan, serta penghormatan terhadap simbol kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan ini harus kita maknai sebagai proses pembentukan generasi muda yang siap mengemban tugas dengan tanggung jawab yang tinggi.
0: Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari, jajaran Polresta Manokwari, para pelatih, pembina, panitia, guru dan orang tua yang telah mendukung pelaksanaan pembinaan calon paskibraka. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan upacara kemerdekaan. Saudara, budaya patriarki masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Papua Barat. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membuat banyak korban enggan mengungkapkan pengalaman yang mereka alami. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anika Sabami, mengatakan, tekanan budaya menyebabkan banyak perempuan memilih diam, bahkan ketika kasus kekerasan telah memasuki proses mediasi maupun penanganan hukum. Menurut Anika, persoalan perselingkuhan dan praktik poligami masih menjadi bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Papua Barat. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih menghentikan proses hukum karena mempertimbangkan masa depan anak-anak meski harus menghadapi penelantaraan dari pasangan.
2: Tantangan budaya patriarki yang amat sangat kuat. Memang kita masuk untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan ini agak sedikit rumit. Rumitnya itu karena perempuan sendiri tidak mau mengakui apa yang ia alami. Nah, itu membuat apa ya? Dia sendiri mau membela diri, tapi ketika berhadapan dengan budaya patriarki, dia melemah di situ. Sehingga kadang ketika sampai mediasi litigasi maupun nanti litigasi dilakukan, terkadang juga perempuan tidak mau mengakui dengan jujur bahwa saya mengalami kekerasan akibat seperti ini.
0: Ia berharap pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat memperkuat kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Selain penegakan hukum, perubahan pola pikir mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat terus memperkuat pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas di bidang ekonomi dan politik. Program tersebut difokuskan untuk mendorong kemandirian perempuan, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kepala DP3A Provinsi Papua Barat, Witri, mengatakan pihaknya telah membentuk koperasi bagi perempuan kepala keluarga yang diharapkan mulai beroperasi tahun ini sebagai wadah pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Selain pemberdayaan ekonomi, DP3A juga terus mendorong pengarusutamaan gender melalui penyusunan program strategis bersama Bapeda dengan melibatkan tokoh perempuan, tokoh agama, serta berbagai pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik, kami ulangi,

0: Hasil konsultasi publik tersebut akan menjadi dasar penyusunan program kerja pada tahun 2027.
1: Perhatian utama kami di dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, selain dari bidang politik yang tadi kita sudah bicara, kita ada edukasi tentang peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, juga kita ada edukasi di bidang ekonomi tentunya ya, untuk peningkatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga yang single parent yang sendiri mencari nafkah untuk keluarga. Sudah dibentuk koperasi untuk perempuan kepala keluarga, dan semoga tahun ini sudah berjalan karena baru dibentuk, dan semoga bisa berjalan dan bisa meningkatkan pendapatan untuk perempuan-perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga.
0: Melalui berbagai program tersebut, DP3A berharap perempuan di Papua Barat semakin mandiri secara ekonomi, memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh ruang yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dengan harapan informasi yang kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 16 dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga, jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak viskeral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum-minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak viskeral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpuk foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, depu dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

0: Banjirop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjirop juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjirop ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjirop tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, beberapa pilihan lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi kami bagikan untuk Anda.

Ya, kali ini informasi Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan setiap warga negara asing yang terbukti melakukan tindak pidana di Indonesia akan diproses secara hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya melalui deportasi dan pencekalan, tetapi juga dengan proses peradilan hingga hukuman penjara. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan penindakan pidana diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum asing. Pada hari yang sama, Ditjen Imigrasi melimpahkan berkas perkara 10 WNA pengguna visa investor fiktif ke Kejari Kota Tangerang. Penyelidikan kemudian menemukan sejumlah dokumen yang digunakan untuk mengajukan visa investor. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, mengatakan para WNA diduga melakukan pemalsuan data dan memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh visa serta izin tinggal investor. Informasi untuk Anda, WNA investor fiktif diancam penjara, imigrasi tak lagi hanya deportasi. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Thank you.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, selamat sore, selamat berapa aja untuk Anda yang masih tetap stay bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Dan Anda yang saat ini tengah menuntaskan tugas dan pekerjaan Anda, semoga selepas menyelesaikan tugas pekerjaan Anda, ruang dan waktu Anda akan terisi berkumpul bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Hingga nanti di pukul 17, kami masih rangkaikan kebersamaan dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kami juga informasikan untuk Anda di pukul 17 atau jam 5 nanti, kita ada dalam dialog Suara Nusantara di Fak-Fak sore ini dengan tema program Ayam Petelur Buka Peluang Ekonomi dan Dukung Ketahanan Pangan. Dan akan hadir tiga narasumber, ada Sukur Weripi selaku Kepala Kampung Tanama, Sumiati Rengen pengelola Ayam Petelur, dan Aprianto Rengen selaku pengelola Ayam Petelur. Dan kami juga nantinya pada saat dialog berlangsung buka dialog interaktif untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya-tanya bersama narasumber terkait dengan tema yang kami bahas. Langsung saja seperti biasa di 0811 495 9490.

standar kita, mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

0: Penjualan produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Baik, pendengar, pukul 16.21 menit dan kembali Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi bersama dalam upaya melindungi anak dari ancaman kekerasan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, keluarga hingga partisipasi anak menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak. Ya, dan pihaknya juga menyadari bahwa upaya mewujudkan ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi setiap anak Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dan pendengar, informasi KPAI menyampaikan Hari Anak Nasional, momentum perkuat sinergi bersama lindungi anak. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Namun, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengubah masa depan mereka.
1: Dengan memberikan akses ke pendidikan, kita bisa memberikan harapan baru untuk anak-anak Indonesia.
2: Dengan membantu menciptakan lapangan kerja, kita bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
0: Dengan berbagi dan peduli, kita bisa mengurangi kesenjangan dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan, peduli dan berbagi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, pukul 16.40 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di suasana sore hari ini masih dengan pilihan informasi dan juga hiburan. Kembali saya ingatkan untuk Anda, di pukul 17 kita ada di Dialog Suara Nusantara dengan tema program Ayam Petelur, Buka Peluang Ekonomi dan Dukung Ketahanan Pangan. Dan baik pendengar ya, kita masih di ruang hiburan, jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Baik, pendengar, pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 17, yang mana kita akan ikuti dialog Suara Nusantara dengan topik program Ayam Petelur, Buka Peluang Ekonomi dan Dukung Ketahanan Pangan.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Prancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan di pukul 17, kita masih menanti untuk ada dalam dialog Suara Nusantara. Kami masih menanti kehadiran narasumber di studio Pro 1. Dan untuk itu ya, masih saya pilihkan beberapa pilihan hiburan untuk Anda.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpuk foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Baik pendengar, pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, kita masih menanti menunggu kehadiran dari narasumber kita di sore hari ini. Dan kembali ya, masih kami pilihkan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan.

0: Telepon siapa tuh? Telepon siapa tuh yang bunyi?
1: Aduh. Buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: esensi buku prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini sebelum kami sampaikan informasi, kami juga mohon maaf terjadi miskomunikasi ya dengan narasumber kita di sore hari ini, sehingga dialog Suara Nusantara untuk edisi sore hari ini tidak berlangsung, dan kami akan kembali menghubungi narasumber untuk dialog di hari-hari mendatang. Dan baik pendengar, kembali informasi, Parlemen Prancis menyetujui rancangan undang-undang yang membatasi akses media sosial bagi anak usia di bawah 15 tahun sebagai upaya mengurangi dampak negatif platform digital terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Dilansir dari laporan Enganget pada Selasa kemarin, aturan tersebut masih menunggu persetujuan Dewan Konstitusi Prancis sebelum resmi berlaku. Nah, regulasi baru tidak hanya mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak, tetapi juga mencakup larangan penggunaan telepon seluler di sekolah serta aturan terkait periklanan di platform digital. Pemerintah Prancis berencana menerapkan mekanisme verifikasi usia untuk memastikan pengguna telah memenuhi batas umur yang ditentukan sebelum membuat akun media sosial. Namun hingga kini belum diputuskan sistem verifikasi seperti apa yang wajib digunakan oleh platform digital. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, Prancis akan terapkan pembatasan medsos untuk anak di bawah 15 tahun. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Baik, mendengar pukul 17.38 menit, masih di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Masih dengan pilihan hiburan untuk Anda.
4: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
5: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
4: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
5: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
4: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
5: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK, 16-16 karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
4: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
6: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
4: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
6: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
4: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
7: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
4: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
7: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
4: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat Kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Gunakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Mendengar pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur, dan sampai di sini kebersamaan saya Yuli Romana temani ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pisah dan jumpa lagi besok. Selanjutnya di lanjutan Lintas Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, rekan saya Hatijah Bajo akan kembali menemani Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Tidur itu seperti riset untuk tubuh. Tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di suasana sore hari ini. Bersama saya Hatijah Bacu yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga pukul 24 malam nanti. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di Lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, begitu juga untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 maghrib jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami menghiasi ruang dengar Anda.

Baik, mendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya dapat menemani Anda semuanya ya. Baik, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti mimbar agama Islam. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan drama radio, dan saya akan temani Anda di ngobrol bareng komunitas. Pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan nanti pada pukul 21.30 menit, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Dan juga pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di suasana saat ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan berjalan dengan lancar. Sukses untuk Anda di hari ini.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating. Saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat. Aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai kegiatannya ya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda, para petugas-petugas malam juga yang sepertinya sudah mulai sibuk ya, mempersiapkan diri untuk melangkah ke tempat tugas masing-masing. Semoga setiap rencana yang sudah dipersiapkan ya, berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda semua.

0: desa memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan bangsa. Membangun dari desa berarti memperkuat potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang ada di pedesaan. Melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta pemanfaatan teknologi digital, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Pembangunan desa juga mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Mari bersama-sama mendukung kemajuan desa sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat dan merata. Membangun desa berarti membangun masa depan bangsa.
1: Masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses ya untuk Anda semuanya dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda laksanakan. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, 80 anggota Paskibra kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim gabungan penanganan kebakaran lahan di Bomberai masih terus melakukan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api baru. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Sebanyak 80 anggota Paskibra dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fakfak yang dinyatakan lolos seleksi kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan rekan Anwar Lamohan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan ibu dan anak KIA serta kesehatan reproduksi KESPRO pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna LPPRI Fakfak tersebut dibuka oleh Asisten Satu Setda Fakfak Arif Harumagesan yang membacakan sambutan Bupati Fakfak. Dalam sambutan tersebut disampaikan pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Fakfak. Program Gizi KIA dan KESPRO dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan ibu dan anak merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi keduanya harus terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Menurutnya, berbagai tantangan kesehatan masih dihadapi Kabupaten Fakfak. Di antaranya adalah persoalan stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta akses pelayanan kesehatan reproduksi yang masih perlu ditingkatkan. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat jejaring kerja antar instansi. Melalui koordinasi yang baik, implementasi program diharapkan berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
2: Program gizi, KIA dan kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut langsung masa depan generasi kita, khususnya ibu dan anak sebagai fondasi utama pembangunan.
1: Bupati juga mengajak seluruh peserta rapat untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Kerjasama lintas sektor dinilai menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2: Masalah stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta masih terbatasnya akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang kuat melalui jejaring kerja yang terintegrasi antar sektor.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.

Baik, pendengar KB, mohon maaf informasi yang baru saja Anda ikuti merupakan Pemkab Fakfak memperkuat sinergi untuk mengurangi stunting. Dan kami sampaikan berita selanjutnya, yang mana tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BPBD, Kabupaten Fakfak, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan warga bergerak cepat menangani kebakaran hutan di lahan yang kembali muncul di sekitar Kampung Mekarsari SP4, Distrik Bomberai. Kebakaran terdeteksi itu diduga berasal dari sisa bara kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kapolsek Bomberai Ibtu Aldinla Adi bersama personil Polsek Bomberai langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan, koordinasi, dan penanganan awal. Dalam proses pemadaman, tim gabungan memanfaatkan kendaraan tangki milik BPBD Kabupaten Fakfak untuk melakukan penyiraman dan pendinginan pada titik-titik api maupun area bekas terbakar yang masih mengeluarkan asap. Masyarakat sekitar juga turut membantu memadamkan api menggunakan peralatan sederhana. Kapolsek Bomberai menjelaskan bahwa cuaca panas, angin kencang, serta karakteristik lahan gambut menjadi faktor yang membuat api mudah menyebar dan bara berpotensi muncul kembali apabila proses pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh. Sesuai informasi yang diterima, personil Rapi 02 Fakfak yang berada di Bomberai menjelaskan hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api baru. Polres Fakfak menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak sehingga sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat demi melindungi lingkungan serta keselamatan warga.

0: Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak, Muhammad Tahir Patiran, mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada 80 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka yang tengah menjalani pembinaan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Muhammad Tahir mengatakan dukungan dari keluarga, khususnya orang tua, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga semangat dan mental para anggota Paskibraka selama mengikuti rangkaian latihan yang cukup padat. Menurutnya, motivasi dari rumah akan membantu para peserta menjalankan tugas negara dengan maksimal.
1: Kami butuh dukungan spirit yang lebih dahsyat lagi dari orang tua murid, khususnya guru-guru, untuk bagaimana kasih support buat adik-adik kita yang 80 orang ini, untuk mereka kuat, mereka semangat, bisa menyukseskan nanti pengibaran bendera di 17 Agustus. Jadi himbauan saya kepada adik-adik khusus anggota Paskibra, mungkin setelah latihan makan penuh banyak istirahat, karena ya, kita tahu mungkin setelah latihan capek pulang masih sibuk dengan HP, suat, ya, nanti besok tampilnya. Tapi memang kalau di dekat hari H kami sudah agak takut. Mungkin HP-nya disita untuk sementara waktu biar mereka fit untuk melaksanakan tugasnya.
0: Muhammad Tahir menambahkan, mendekati hari pelaksanaan upacara, panitia akan menerapkan aturan yang lebih disiplin terhadap para anggota Paskibraka, termasuk membatasi penggunaan telepon genggam untuk sementara waktu. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peserta dapat fokus menjaga kesehatan dan tampil optimal saat menjalankan tugas pengibaran sang merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Fakfak. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Peringatan Disnatalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum untuk menanamkan semangat belajar, disiplin, dan perencanaan masa depan kepada para peserta didik. Laporan Anwar Lamohan.
2: Momentum Disnatalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu, sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
3: Yang terpenting Ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
2: Ia berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
0: Pasar Rakyat Tumburuni Kabupaten Fakfak yang diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia pada 16 November 2025 kini mulai terlihat kurang terawat. Sebagai pusat aktivitas perekonomian masyarakat, kondisi pasar tersebut dinilai memprihatinkan akibat banyaknya sampah yang berserakan di sejumlah titik. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh masih rendahnya kepedulian sebagian pedagang maupun masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Padahal pasar yang dibangun pemerintah dengan fasilitas yang representatif itu diharapkan menjadi pusat perdagangan yang nyaman, bersih, dan tertata. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Fakfak, Z. Sampe Tondo, mengatakan kesadaran akan pentingnya keindahan dan kebersihan pasar masih perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, penataan area berjualan yang rapi akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan.
4: Kita ini belum sadar betul kaitan dengan keindahan ya. Untuk kita sebenarnya bahwa keindahan itu penting. Dalam artian penataan tempat-tempat berjualan itu penting untuk kelihatan rapi. Sehingga itu membuat orang juga punya animo datang berbelanja. Sering saya sampaikan begini, bahwa salah satu hal yang paling penting ketika membuat orang menarik untuk datang berbelanja adalah kebersihan. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian mendukung sekali untuk menarik orang untuk datang berbelanja. Nah, sangat disayangkan hari ini pasar Tembelung yang sudah dibangun oleh pemerintah begitu bagusnya, mungkin kalau saya tidak salah yang kedua yang ada di seluruh Papua kalau saya tidak salah, pasar pemerintah yang begitu bagus ya, tetapi kita sendiri masyarakat dan pemerintah yang tidak punya kepedulian atau kurang peduli untuk menjaga hal tersebut sehingga kelihatan indah dan rapi. Sekali lagi bahwa keindahan, kerapian, kebersihan itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kita semua, sehingga itu nantinya secara khusus di pasar itu akan menarik para penjual atau pembeli untuk datang berbelanja.
0: Zen mengaku sangat menyayangkan kondisi pasar Tembelung yang saat ini mulai terlihat kumuh. Menurutnya, pasar tersebut merupakan salah satu pasar pemerintah dengan bangunan yang cukup baik di wilayah Tanah Papua. Namun, fasilitas yang telah dibangun pemerintah belum sepenuhnya diimbangi dengan rasa memiliki dari masyarakat maupun seluruh pihak yang beraktivitas di dalamnya. Peringatan Disnatalis ke-28 SMA Negeri. Peringatan Disnatalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak menjadi momentum lahirnya kolaborasi baru antara dunia pendidikan dan media publik. Laporan Anwar Lamohan.
2: SMA Negeri 2 Fakfak memperingati hari ulang tahun Disnatalis yang ke-28 dengan menggandeng LPPRI Fakfak melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan talkshow yang digelar di lapangan SMA Negeri 2 Fakfak Rabu 22 Juli 2026. Kepala SMA Negeri 2 Fakfak Chandra Sri Ubayanti mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi pengembangan potensi peserta didik. Menurutnya, SMA Negeri 2 Fakfak menjadi salah satu sekolah yang menjalin kemitraan resmi dengan RRI setelah Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Yang menjelaskan kolaborasi bersama RRI memberikan banyak manfaat bagi sekolah tanpa membebani biaya pelaksanaan. Seluruh kegiatan terlaksana berkat pemanfaatan sumber daya dari kedua belah pihak.
3: Momentum dilakukan penandatangan kerjasama dengan RRI. RRI itu levelnya pusat dan sekolah yang sudah bekerja sama dengan RRI adalah Mageva dan salah satunya adalah SMA Negeri 2 Fakfak. Nanti apa saja yang keuntungan yang didapat yang bisa kalian saksikan hari ini terselenggara seperti ini walaupun dengan kesederhanaan. Tapi ini sudah, kita levelnya sudah live ya, seperti itu. Dan ini tanpa ada biaya sama sekali. Jadi betul-betul sumber daya kedua belah pihak tercermin pada hari ini.
2: Melalui kerjasama tersebut, siswa akan memperoleh kesempatan mengikuti program magang di RRI. Program tersebut dikhususkan bagi siswa yang memiliki minat di bidang penyiaran, public speaking, maupun dunia jurnalistik. Selain program magang, seluruh kegiatan sekolah juga akan memperoleh dukungan publikasi dari RRI selama masa kerjasama berlangsung. PKS tersebut direncanakan berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
3: Jadi akan ada magang. Jadi siapa yang concern yang passionnya di public speaking ingin seperti Kak Bunga. Kak Bunga ini alumni loh. Tepuk tangan dulu buat Kak Bunga. Jadi yang berminat mendalami public speaking, kemudian nanti seluruh kegiatan kita, baik kegiatan sekolah, kegiatan ekskul dan seterusnya, itu akan diliput ya selama 2 tahun ini. Nanti 2 tahun berikut bagaimana akan diperpanjang.
2: Ia berharap kerjasama tersebut menjadi sarana meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri peserta didik. Sinergi antara dunia pendidikan dan media dinilai mampu melahirkan generasi muda yang lebih kreatif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di malam hari ini, mendatang kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Masya Allah. Lama berjumpa kita ya Pak ya. Oke, kita akan bersama di tausiah hari ini. Pentingnya sholat dan pengaruhnya ya. Kita langsung saja karena waktu kita juga ya Pak ya.
1: Iya benar sekali.
0: Silakan Pak Ustaz dengan tausiah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik di studio dan pendengar Persatu Radio Fakfak di mana saja berada, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, karena sampai pada detik ini masih Allah berikan kita kesempatan, kekuatan, umur panjang, kesehatan.
0: Amin.
1: Sehingga kita bisa bangun kembali dari tidur kita dan insyaallah akan melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan semua yang kita akan melakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Selawat dan taslim tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah yang telah mengajarkan kepada kita hal-hal baik untuk merubah karakter kehidupan kita yang dulunya dari kegelapan menuju yang terang benderang. Insyaallah kita berharap semoga yang bil mahsyar memperoleh syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Tentunya tidak mengurangi semangat kita bersama untuk selalu saling mengingatkan, saling memberi peringatan satu sama lain. Tentunya kesempatan ini adalah saya mengisi dengan topik penting salat dan pengaruhnya. Salat ini pendengar adalah salah satu rukun Islam yang paling fundamental dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Salat memiliki peranan yang sangat penting baik secara spiritual maupun sosial. Salat sendiri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan Isra Mi'raj dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Perintah ini awalnya adalah sebanyak 50 kali membaikah.
0: Banyak ya Pak.
1: Bayangkan ya 50 kali sehari semalam. Akan tetapi mendapatkan dispensasi ya keringanan. Kalau seandainya tentu ini menjadi perintah 50 kali, maka tidak ada pekerjaan lain yang bayar. Kita selalu tekun melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kepada Rasul-Nya Allah memberikan keringanan. Kemudian hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Sebagai muslim melaksanakan solat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar mereka. Tadi kita sudah sampaikan bahwa perintah ini awalnya 50 ya sehari, tapi turun sehingga mendapatkan keringanan 5 kali sehari semalam. Dan tentunya nilai daripada pelaksanaan sholat 5 kali sehari semalam ini sama dengan 50 yang diperintahkan awal. Karena bobotnya itu yang kita kejar. Oleh karena itu penting untuk kita menunaikan dalam kehidupan kita baik. Insya Allah kalau kita menjaga sholat dengan sempurna, berusaha untuk menjaga sholat kita, tentu semua akan ikut terjaga baik. Karena sholat ini merupakan sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Kalau kita sudah menjaganya dengan baik, maka hal lain pun ikut akan terjaga. Salat ini juga baikah momen khusus di mana seorang hamba dapat berkomunikasi langsung dengan Rabb-nya, Sang Penciptanya. Melalui doa dan permohonan dalam salat, kita dapat memohon ampun, petunjuk, dan pertolongan. Ini adalah saat di mana hati kita bisa tenang dan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya lagi adalah membangun disiplin secara rutin. Laksanakan sholat lima waktu sehari mengajarkan kita untuk memiliki disiplin dan keteraturan dalam kehidupan. Jadi itu mereka pengaruhnya langsung kepada pribadi kita. Dan disiplin ini tidak sembarang orang memiliki, mereka. Orang mana yang bisa memiliki kedisiplinan? Orang yang tentunya menjaga sesuatu yang menjadi penting untuk dirinya. Seandainya kita berpikir bahwa sholat itu tidak penting, maka kita tidak akan menjaganya. Tapi karena penting, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istimewanya sholat itu beda dengan perintah-perintah lainnya, baiknya langsung dijemput oleh Rasulullah SAW. Di sini belum muntaha tadi yang saya sampaikan di awal.
0: Topik kita pagi hari ini sholat dan pengaruhnya, ya. Menarik nih,
1: menarik
0: ya.
1: Sebenarnya.
0: Dari yang 50 turun jadi 5 ya.
1: Dan 5 ini pun
0: kadang-kadang juga masih ini apa ya?
1: Misalnya ya, saat
0: misalnya
1: ini,
0: Pak, iya,
1: saat,
0: masih
1: saat yang sudah berlalu ya, kita karena menjaga-jaga bola ya, itu subuh kadang juga terabaikan karena
0: terlewatkan
1: karena memang kita terlalu sibuk untuk mengatur hal lain yang lebih utama. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa tadi saya sampaikan bahwa sholat ini sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari mengangkat takbir sampai salam. Dan seandainya kita berusaha untuk memaksimalkan, memfokuskan konsentrasi kita tertuju hanya semata-mata kepada Allah saat sholat, insya Allah baiknya secara langsung, secara otomatis kita akan merasakan ketenangan khusus yang ada dalam diri kita. Dan itu tidak dimiliki oleh orang selain bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baiknya dengan sholat juga meningkatkan kualitas spiritual. Apa itu? Ya, cara untuk membersihkan jiwa dari dosa dan kesalahan. Jadi selalu merasa rendah, selalu merasa berdosa, selalu merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan sikap kita melaksanakan sholat, tekun kita melaksanakan sholat, secara otomatis kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini membantu meningkatkan kualitas spiritual dan membawa kedamaian dalam hidup kita. Fitrah manusia dalam mereka membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang melaksanakan sholat dengan tertib cenderung akan lebih tenang hidupnya dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala takdir yang terjadi. Ini sudah barang tentu menjadi perhatian kita kaum muslimin dan muslimat yang memiliki iman dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengaruh sholat yang lainnya adalah menyediakan waktu untuk merefleksi diri, memberikan kita kesempatan untuk merenung, berintrospeksi. Dalam setiap gerakan dan bacaan, kita diajak untuk menyadari keberadaan Allah dan mengingat kembali niat serta tujuan hidup kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk menilai tindakan dan langkah kita sehari-hari. Kalau kita berpikir baik, kita ini di dunia datang tidak punya apa-apa baik sebenarnya. Hakikatnya seperti itu, Mbak. Kemudian dituntun dari kecil, kita juga tidak langsung berdiri dan bergerak dan melakukan sesuatu dengan bebas, selain kita dituntun. Dengan itulah sehingga kita akan kembali merenung, berpikir, oh sebetulnya saya ini membutuhkan yang lain. Itu menjadi penopang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita bisa menyaksikan, Mbak, di saat-saat orang sedang kuat, sehat, bukar, sering meremehkan perintah sholat ini, sering tidak mengingat Allah, Mbak. Nanti saat susah, saat jatuh, sakit misalnya, itu baru mulai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya kita sadar bersama bahwa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti melaksanakan perintah sholat ini harus rutin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 5 kali sehari semalam yang kita harus berusaha untuk memaksimalkan diri dalam melaksanakan perintah ini. Ya. Karena ukuran kita ada dalam sholat. Kita meyakini bahwa ada Allah. Ya. Kita membuat pernyataan bahwa saya Muslim, saya Islam, saya bersyahadat. Tapi bukti realnya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Sholat itulah wujud daripada cara kita sembah Allah. Bagaimana baiknya kita mengaku bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan, hanya semata-mata Allah yang saya sembah, tapi bukti penyembahannya apa?
0: Tidak ada.
1: Nah, tidak ada kalau kita tidak melaksanakan sholat. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, pendengar sekalian, tentu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan dibingkai dengan sholat. Semua akan terjaga baik, tidak sembarang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada ajaran syariat agama kita. Kemudian secara langsung dengan sholat baik mendatangkan pahala. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sebuah amal yang mendatangkan pahala. Setiap kali kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, Allah memberikan ganjaran yang besar. Maha baik Allah kepada seluruh hambanya, Allah mendatangkan pahala hambanya yang ikhlas dalam melaksanakan sholat. Hal ini dikarenakan dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat juga membaikkan, pengaruhnya adalah menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Salat memiliki manfaat positif bagi kesehatan mental dan fisik. Gerakan salat yang teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik. Sementara momen refleksi dan ketenangan dalam salat dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.
0: Oke. Baik, Pak Ustadz, dari sekian banyak manfaat yang sudah Pak Ustadz jelaskan tadi, sampai ke pengaruh kesehatan juga, ya. Nah, itu tadi, kalau misalnya dari sekian banyak manfaat itu, masih banyak mungkin dari kita, saya juga pribadi yang mungkin masih lalai gitu, Pak Ustadz, untuk melaksanakan sholat. Kalau Pak Ustadz melihat ini seperti apa nih, Pak? Kadang-kadang kalau misalnya kita, kadang-kadang kalau mau berpikir, mau sholat tuh timbul rasa... Ya udahlah nanti dikit lagi nih begini sholat kayak gitu Pak. Ini kadang-kadang gimana ini Pak untuk membangun diri kita, saya juga pribadi bagaimana setiap untuk setiap panggilan di azan misalnya, oh dia udah langsung bersiap-siap nih Pak. Mungkin karena tidak kita tidak hanya terpengaruh karena mungkin kita ingat oh ini waktu sholat, tetapi ini panggilan dari Allah gitu loh Pak. Seperti apa Pak Ustaz?
1: Jadi betul baik ya. Sesuatu yang kita mau lakukan harus kita berusaha untuk memahaminya. Mengerti paling tidak baiknya ya, sehingga ketika dia muncul kita sudah tahu bahwa itu penting dan bermanfaat untuk kita. Yang pertama baiknya dalam memahami salat, terutama dari gerakan ke gerakan, dari takbir sampai salam, kita harus berusaha untuk memaknai apa dari setiap gerakan. Misalnya bacaan dalam takbiratul ihram mengantarkan kita kepada apa begitu baiknya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus berusaha untuk menggeserkan semua kepentingan-kepentingan dunia selain berfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu ketika ucapan itu kita ucapkan, maka tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan dalam hati kita sehingga benar-benar ucapan Allahu Akbar itu mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, dan kita dengan ucapan Allahu Akbar dalam salat akan membuat kita semakin tahu bahwa tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali kita usaha untuk memahami tentang makna salat itu sendiri dalam kehidupan kita mereka.
0: Oke.
1: Memulai dari secara perlahan-lahan memahami bacaan dulu mereka. Kemudian gerakannya kita berusaha untuk menyempurnakan secara perlahan-lahan. Jadi kalau dalam beberapa teori disampaikan bahwa supaya kita tidak boleh ketinggalan dalam salat, menganggap salat itu penting dan tidak sembarang meninggalkannya, kita jaga kehusuhannya mereka. Mulai dari berwudu, bersuci dulu secara baik, secara sempurna. Mulai dari pertama membersihkan seluruh anggota yang berhubungan dengan wudu, kemudian niatnya untuk masuk melaksanakan sholat dengan baik. Hal-hal kecil itu Mbak akan mengantarkan kita untuk bisa mempengaruhi semua hal yang di luar daripada kepentingan sholat. Jadi insya Allah baik dengan memahami wudu, sholat dalam bacaan maupun gerakan, insya Allah kita akan lebih mengutamakan itu Mbak. Ketika panggilan itu tiba, kita bisa membedakan, oh ini yang paling penting sekali. Misalnya Mbak Eka ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan ya, Allahu Akbar, Allah. Jadi kalau kita merenung satu kalimat ucapan panggilan azan misalnya, dari kalimat ke kalimat secara tenang kita mulai mendengarkan, kemudian menelaah artinya. Oh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hayya ala shalah, mari kita sholat. Ada panggilan memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Hayya ala falah, mari menuju kemenangan. Artinya dengan ini Mbak secara langsung bisa mengantarkan kita untuk mementingkan sholat daripada hal-hal lain. Sebelumnya mungkin kita menganggap biasa karena kan belum memahami secara utuh bahwa panggilan ini penting untuk kita. Jadi sabar dulu lah, saya kerja ini dulu, tidak apa-apa, nanti sholatnya dari belakang. Tetapi karena kita sudah memahami dari awal panggilan, dipanggil untuk penting hadap Allah, maka berat untuk kita tinggalkan BK. Coba insya Allah dipraktekkan ini dalam keseharian. Insya Allah dengan sholat akan membawa kita kepada hal-hal yang akan merubah kehidupan kita menjadi sebelumnya mungkin tidak maksimal, akan memaksimalkan kita untuk tenang.
0: Baik. Pak Ustaz, jadi artinya korelasi sholat dengan panggilan azan itu ada kaitannya Pak Ustaz. Jadi artinya kalau kita mendengar, memaknai dan memahami arti dari panggilan azan itu, kita artinya jadi
1: tergugah hati.
0: Betul ya Pak Ustaz. Korelasinya ada ya Pak ya.
1: Jadi dengan hal-hal seperti itu, mulai dari panggilan sampai kesiapan kita untuk masuk ke sholat itu sudah harus betul-betul kita menyadari sepenuhnya bahwa saya dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya dipanggil untuk menghadap yang lebih besar ya, bukan orang ya. Saya tidak menyebutkan Allah itu orang ya. Saya dipanggil untuk menghadap yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih mulia, lebih di atas segala-galanya. Dengan kehadiran saya kepadanya, insya Allah akan menyelesaikan semua problem saya. Itu mereka betul-betul kita yakini benar bahwa di saat panggilan sholat tiba itu segala persoalan saya akan teratasi di sana. Itu Mbak, insya Allah yakin dengan prinsip itu akan mengiring kita untuk bagaimana kita bisa mampu membedakan mana yang penting, mana yang tidak, dan mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas.
0: Nah,
1: saya kira itu hal apa namanya Mbak, hal yang paling apa namanya sederhana ya, untuk kita bisa melangkah kepada bagaimana cara kita untuk lebih mementingkan sholat daripada hal lain. Dan saya yakin Mbak Eka tidak bisa akan Mbak tunda kalau misalnya sudah betul-betul Mbak mengeluarkan semua kekuatan, kemampuan berfikirnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di saat panggilan tiba. semua itu akan kecil di hadapan Mbak dan saya. Karena dunia ini hakikatnya adalah sementara saja, Mbak. Kita ini hadir di dunia ini untuk bagaimana supaya kita bersiap-siap untuk kembali menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapannya. Apakah dengan melalaikan perintahnya mampu kita menjawab semua yang akan muncul di saat kita menghadapnya, atau sebaliknya kita akan susah di hadapannya karena banyak hal yang kita tidak mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya.
1: Sangat penting, Mbak. Jadi kita memulai dengan niat kita, benar-benar kita keluar dari rumah ke tempat kerja, betul-betul memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah ke masjid, benar-benar saya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hadapan mata kita selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan kita selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sehingga ketika datang waktunya untuk kita melaksanakan sholat, maka kita tidak akan lalai. Insya Allah, subuh pun akan ringan, sholat malam pun akan kita laksanakan, kita tunaikan. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang besar selain kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, baik dengan paparan yang saya sampaikan pagi hari ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah. Dan insya Allah dengan keyakinan kita bahwa Allah di atas segala-galanya, maka kita akan memperoleh ketenangan dan pengaruh kehidupan. Insya Allah kita tetap berada dalam koridor yang positif.
0: Ya.
1: Gitu, baik. Jadi dari niat sampai pelaksanaan, seandainya kita selalu sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kehusyuan dan susah untuk kita lalai dalam menjalankan perintah, terutama sholat.
0: Amin.
1: Dan pengaruhnya juga besar, Mbak. Kita tidak sembarang melaksanakan sesuatu di luar daripada yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
0: Ya.
1: Dan insya Allah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, Mbak. Kita bisa membuat perbandingan. Banyak orang, banyak di antara saudara kita yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menganggap sholat itu biasa saja. Tapi bagi orang tertentu yang memiliki pemahaman yang baik, penting untuk dirinya dalam melaksanakan perintah sholat, sehingga tidak mudah untuk meninggalkan sholat apapun keadaannya, baik, karena sudah dikasih keringanan dari berbagai macam kesempatan dan keadaan. Kalau tidak bisa berdiri, baiknya bisa duduk, Mbak. Kalaupun tidak bisa duduk, baiknya bisa berbaring. Ya tidak ada alasan untuk kita meninggalkan perintah sholat ini, Mbak.
0: Oke, baik. Ustaz sudah jelaskan panjang lebar, tapi gimana kalau misalnya kita sudah melaksanakan sholat, panggilan kita sudah laksanakan, Pak. Tetapi masih ada juga kayak macam pada saat kita takbir, kita ingat, oh ada pekerjaan nih, waktu jemput anak nih, belum masak nih, masih ada gangguan-gangguan kayak gitu, Pak Ustaz, belum belum sepenuhnya khusyuk gitu loh, melaksanakan sholat nih. Jadi kan itu mungkin belum inilah, Pak. Jadi sholat kita masih
1: ya menganggap
0: masih belum khusyuk. Ini seperti apa nih, Pak? Kadang-kadang gitu yang jadi masalahnya nih, Pak. Silakan, Pak Ustaz.
1: Memang benar, Mbak Eka, kita ini kan kalau misalnya sudah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dengan berzikir kepadanya, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah mereka kita bisa mengatur ya mana yang prioritas, mana yang ditunda, karena kita sendiri tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerima perintah sholat itu diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan menaikkan burak, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima perintah salat. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga berusaha untuk membaca, membuka kembali sejarah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Sehingga kita dalam implementasi di keseharian kita itu bisa berusaha untuk mengatur mereka. Misalnya dalam perjalanan, kemudian kita saat itu karena buru-buru menjemput anak misalnya tadi ya Mbak ya, di sekolah karena anaknya penting, kita bisa melaksanakan sholat ketika bersama-sama dengan anak kita di tempatnya, misalnya di Al-Munawarah, pas waktu zuhur saya jemput anak saya di Al-Munawarah, kita bisa melaksanakan sholat bersama-sama dengan anak kita. Tapi misalnya kita karena menganggap sholat itu tidak penting ya, penting, lebih penting hal lain daripada sholat, maka muncul hal yang memang menganggap bahwa sholat itu tidak biasa-biasa aja. Tapi saya tadi saya bilang baik ya, kita harus berusaha untuk memaksimalkan fokus kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala sangat penting sekali. Jadi saat waktu panggilan tiba, ada urusan lain yang bersamaan dengan waktu tibanya panggilan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah salat dengan baik. Karena kita yang kejar adalah nilainya. Baik ya, nilainya salat berjamaah mendapatkan nilai, salat salat sendiri mendapatkan nilai tersendiri. Jadi kalau misalnya saat yang bersamaan dengan anak, kita bisa jemput anak di sekolah misalnya, dibawa pulang, kemudian masih bisa melaksanakan sholat, kita laksanakan sholat sebaiknya. Okay. Itu mereka ya.
0: Baik. Menarik Pak Ustadz topik itu, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu ya Pak ya. Silakan kesimpulan dari topik kita hari ini Pak Ustadz.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita menjaga perintah sholat ini penting daripada segala-galanya. Karena insya Allah dengan menjaga sholat, seluruh aktivitas kehidupan kita akan terjaga. Dan ingat bahwa yang pertama sekali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah semua akan baik. Kalaupun sholat kita tidak baik, maka itu pun akan kita menerima imbalannya. Maka saya kira singkat saja kesimpulan, namun insya Allah kalau kita dalami sangat berarti dan bermakna untuk kita sekalian. Pendengar Pro 1 di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan pendengar sekalian. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, menemani suasana santai bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, mendatang kita ikuti bersama drama radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, persembahan dari RRI Ritual. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Amina sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Amina, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat. Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kami sehat. Risa, di sini ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi makbrur.
1: Terima kasih, nak. Jaga diri baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana Anda di malam hari ini. Seperti yang sudah saya informasikan untuk Anda, mendatang saya temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur atau biasa disingkat dengan KSBT Kabupaten Fak-Fak. Baiknya tak salah kalau kita langsung saja berkenalan dengan pengurus-pengurus inti ya. Ini ada pengurus inti di sini. Baik, saya ada Pak Muhammad Dhani Rumalian, MPD, selaku Ketua Screening Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tija.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya. Memang suaranya tidak asing lagi didengar. Dan juga sudah ada Bapak Lufti Rumadai, SAG, MPD, MPDI, MMSIP, selaku Sekretaris Perdana KKSBT Fak-Fak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu. Suaranya yang makin berat ya. Oke, kita juga masih menanti Bapak Syarif Kalbia, Esos, yang selaku Sekretaris Umum KKSBT. Ini mungkin masih dalam perjalanan
1: Masih dalam perjalanan.
0: Baik, untuk Anda pendengar, acara Ngobras malam hari ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak. Dan Anda yang mau bergabung, ingin bertanya-tanya, boleh silakan di jalur telepon 0811-495-9490, yang mana saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik, saya ke ini dulu nih, Pak Lufti ya. Pak Lufti, mungkin boleh cerita sedikit awal mula ini pembentukan Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur atau KKSBT di Kabupaten Fak-Fak nih.
2: Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dengan saling bertukar pikiran terkait dengan rencana musyawarah dari RT 3 Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur ketiga KKSBT di Kabupaten Fak-Fak. Nah, berbicara tentang perjalanan KKSBT awalnya karena dari beberapa orang tua-tua maupun masyarakat secara umum, kemudian tokoh pemuda melihat kondisi masyarakat Seram Bagian Timur yang ada di Fak-Fak, alhamdulillah selama ini selalu beraktivitas, akan tetapi aktivitas mereka masih individu-individu maupun kelompok. Nah, sehingga dari beberapa tokoh adat maupun tokoh masyarakat tadi melihat kondisi ini, maka tidak salah kalau masyarakat ini kita bentuk satu komunitas yang disebut dengan Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur atau KKSBT. Nah, sehingga alhamdulillah setelah ide itu muncul, alhamdulillah diterima oleh kalangan masyarakat SBT yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Tujuan untuk berdirinya KKSBT ini yang pertama adalah bagaimana mengakomodir aktivitas masyarakat SBT baik secara individu maupun kelompok maupun keluargaan dalam hal mungkin sosial kemasyarakatan dan hal-hal lain yang memang perlu untuk diakomodir oleh Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur ini. Nah, dengan tujuan bahwa kehadiran KKSBT di Papua yang pertama melihat kondisi masyarakat SBT yang ada di Fak-Fak. Nah, kemudian yang kedua bermitra dengan masyarakat Fak-Fak secara keseluruhan. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, kalau komunitas itu dibentuk pada saat itu, itu membangun atau mendukung program pemerintah daerah pada saat itu secara umum. Sehingga alhamdulillah pada saat itu musda pertama itu dilakukan pada tanggal 12 November 2009.
0: 2009, lama juga ya. Oke, baik. Itu kilas balik hadirnya kerukunan keluarga Seram Bagian Timur ya, KKSBT Kabupaten Fafak. Dan sudah hadir bersama kita juga ada Pak Sarif Kelbia Esos ya, selaku Sekretaris Umum KKSBT. Assalamualaikum Pak. Iya. Bagaimana perjalanannya tadi? Menyenangkan ya?
2: Alhamdulillah.
0: Menyenangkan dan ya lumayan lah ditemani sepoyan angin ya. Baik, tadi saya dari Pak Lufti sudah menjelaskan tentang awal muda. Mungkin mau ditambahkan sedikit dari Pak Syarif.
3: Iya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lufti terkait dengan kerukunan ini terbentuk seperti yang disampaikan tadi tanggal waktu kita musyawarah pertama di tanggal 9 Desember 2009, dan itu kemudian hari itu pas tanggal ulang tahun

0: Lutfi bahwa memang ini bagian dari kita bangun itu kemitraan dengan pemerintah daerah juga.
1: Okay.
0: Jadi tidak kemitraan dengan masyarakat fakat, tapi kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah daerah.
1: Nah, seperti itu ya. Iya. Baik, Pak Muhammad Dhani, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sedikit?
2: Saya tentunya Mbak Tija mengulas sedikit tentang persiapan pelaksanaan musyawarah ketiga. Tentunya ada keterkaitan antara apa yang disampaikan oleh Abang berdua tadi tentang kilas balik berdirinya KKS Blitar sendiri sebagai wadah kemasyarakatan Kabupaten Serang Bagian Timur. Kemudian saat ini kita dipercayakan untuk mengelola kembali Musda untuk ketiga kalinya. Dan tentunya dalam pelaksanaan Musda ini kita berharap supaya hasil yang tercapai adalah bagaimana bisa merancang program-program KKS BT ke depan, kemudian program lain yang kaitannya dengan program visi-misi pemerintah daerah sendiri, dan terakhir menentukan satu orang kepala ketua kerukunan yang bertanggung jawab dan punya kemampuan untuk bisa mengantarkan wadah atau rumah kami ini sehingga kita bisa tenang dalam menghuninya.
1: Oke, tetap eksis ya gitu.
2: Insya Allah. Jadi di sini saya dipercayakan sebagai steering committee, tetap panitia pengarah dalam hal persiapan pelaksanaan musyawarah daerah. Nanti ada panitianya juga, tapi Pak Ketua panitia saat ini beliau sibuk. Beliau sampaikan informasi bahwa insya Allah beliau akan hadir di lain kesempatan.
1: Bisa. Saya mah dengan senang hati ya. Menunggu dari ketua dan sekretaris juga akan membeberkan seperti apa jalannya Musda ketiga ya. Baik, saya juga ingin tahu seperti apa program kerja yang mungkin sementara sedang dilaksanakan atau sedang berjalan sebelum Musda ketiga ini dilaksanakan ya, dengan penyusunan berbagai program-program. Dari Pak, yang mana nih dulu nih? Ini tatapannya luar biasa malam hari ini. Saya ke Pak Syarif dulu nih selaku sekretaris umum ya KKSBT. Seperti apa nih Pak program-program yang sudah dan akan nanti dijalankan, atau mungkin ya karena belum sempat terwujud di tahun ini mungkin akan dilaksanakan setelah Musda ketiga selesai.
0: Iya, jadi begini, saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau mau kita bicara program, SBT sudah vakum sekitar 5 tahun ada ya.
1: Nah, pertanyaannya mengapa bisa vakum ya? Salah juga. Tapi sebelum dijawab itu programnya dulu ya.
0: Jadi kalau kita bicara soal program, karena dia sudah vakum, akhirnya kemudian program-program secara keseluruhan macam. Jadi kalau bicara soal program, KKSBT dulu dia lebih bergerak pada kemasyarakatan, soal pemberdayaan, untuk bagaimana mengembangkan apa ekonomi kegiatan masyarakat. Dia fokus pada itu. Cuman ketika dia berjalan, ini vakum sehingga kemudian pekerjaan semua pekerjaan macet tetap.
1: Dia macet ya, bagaikan tol tanpa ada. Baik. Jadi akhirnya kenapa sampai bisa vakum ya? Padahal kalau mau dilihat terdiri dari orang-orang hebat yang memang selalu terjun di bagian organisasi ya. Nah, saya ke Pak Lutfi nih yang tentunya sangat terkenal di bidang organisasi. Silakan. Kenapa bisa vakum nih, Pak?
3: Terima kasih. Persoalan terkait dengan eksistensi KKSBT di Kabupaten Lampung yang tadinya dikatakan vakum, mau dikatakan alasannya kenapa? Karena memang ini kita berbicara persoalan organisasi kemasyarakatan yang memang di dalamnya berbagai kalangan,
1: karakter,
3: masyarakat, sampai lansia pun terlibat di dalamnya. Nah, sehingga mau dibilang nyambung pikiran ini dalam untuk melakukan sebuah kegiatan yang sudah diprogramkan dalam KKSBT, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian juga ya mungkin tidak bisa dipungkiri kalau masing-masing di dalam organisasi ini masing-masing mempunyai kesibukan-kesibukan. Kesibukan itu bisa saja kesibukan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga itu menjadi sebuah kendala untuk organisasi ini sedikit jalan di tempat. Tetapi kalau berbicara program kerja yang saya sambung tadi, alhamdulillah komunitas ini karena memang sudah terakomodir dalam sebuah organisasi yang resmi melalui musyawarah, maka sudah barang tentu dalam kepengurusan itu

0: bidang-bidang yang sudah ditetapkan dalam kepengurusan. Sehingga bidang-bidang apa yang jelas menangani program apa-apa. Sehingga kalau berbicara program kerja, memang kita kembali kepada masing-masing bidang. Bidang apa yang paling berperan, yang dilaksanakan. Jadi kalau program kerja, alhamdulillah yang dikatakan awal tadi, beberapa program kerja kemasyarakatan ya, sudah dilakukan dalam hal hajat orang banyak dan masyarakat secara berkimur. Alhamdulillah selama ini walaupun tidak 100% tetapi sedikit banyak sudah dilakukan. Kemudian hal-hal sosial budaya yang memang dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan kabupaten secara keseluruhan selama ini.
1: Baik, karena kesibukan dan karakter ya. Jadi saya ingin tahu seperti apa respon sebenarnya masyarakat KKSBT terkait dengan kerukunan ini ya. Sehingga bisa macet di tempat, jalan di tempat gitu ya. Karena memang di Fafa nggak ada tol nih ya. Oke, kalau Pak Denny sendiri mulai seperti apa respon dari
2: Mbak Tija, jadi kita ingin ketahui semua bahwa di dalam wadah KKSBT ini ada beberapa kecamatan yang berasal dari sana itu kita akan akomodir secara bersama-sama. 16 ya. Dan sekarang sudah ada tambahan satu lagi.
1: Permintaan
2: dari saudara kita yang pernahkan. Mereka minta supaya ada lagi keturunan Fakfak masuk juga sebagai bagian dari
1: keluarga
2: besar.
1: Ya.
2: Nah, oleh karena itu alhamdulillah ya. Dengan adanya kerukunan ini dan sekarang sudah mau beraksi kembali, kita tentunya menginginkan hal ini akan terwujud. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Abang berdua tadi, paling lama tidur ini. Tadi
1: Bang Sari bilang berapa lama ya tidur ini?
2: Ya hampir 5 tahun.
1: Dan
2: sekarang sudah dibangunkan kembali. Maka hal menarik yang harus kita sama-sama wujudkan dalam memancing supaya seluruh program dan potensi saudara-saudara kita yang ada dalam kerukunan ini bisa terakomodir baik, maka sesegera mungkin akan dilakukan rumusan-rumusan berkaitan dengan bagaimana supaya pengembangan organisasi ini ke depan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Mbak Tija, saya ingin sampaikan bahwa untuk merumuskan kerukunan ke depan, ada orang-orang tertentu yang kami sudah memilih betul-betul tepat untuk merumuskan rancangan ini ke depan. Ada yang memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari pemerintahan, ada yang dari sosial budaya, jadi lengkap semua keagamaan. Jadi insya Allah yang kita akan lakukan nanti untuk mengawal kepengurusan ke depan itu betul-betul menjadi representasi daripada pikiran-pikiran beberapa yang saya sebutkan tadi itu. Di dalamnya ada ustaz, ada akademisi, ada orang yang betul-betul punya kemampuan untuk bisa mengelola organisasi. Jadi insya Allah kami sudah bersepakat dalam menghadapi musda
1: ketiga
2: ini, masyarakat, namanya masyarakat batin ya, pasti ada yang merespon positif, ada juga yang tidak positif. Dan tentunya kami selalu mengedepankan semangat kebersamaan. Sehingga apapun yang terjadi, pada prinsipnya panitia saat ini bekerja sesuai dengan target. Target kita insya Allah musda akan berlangsung di bulan ini.
1: Di tahun ini
2: Di tahun ini dan di bulan ini.
1: Di bulan Juli ini.
2: Sebenarnya waktu kita itu di tanggal 18 kemarin, Bang Yas. Cuma karena bertepatan dengan saudara kita yang dari KI yang melaksanakan musda juga, maka kita geserkan. Kita
1: diundurkan
2: ya. Diundurkan insya Allah sebelum bulan Agustus sudah harus ada pengurusnya yang paten.
1: Nah,
2: ini target kita. Jadi ini Pak Sekretaris Umum. Ini mantan Sekretaris Umum. Jadi beliau berdua ini sudah punya juta-juta pengalaman
1: luar biasa. Pengalaman dan strategi.
2: Apalagi Abang Lut sendiri.
1: Nah, ya, itu dia.
2: Tadi Pak Tis sebutkan kan.
1: Iya, banyak sekali.
2: Jadi insya Allah dengan kemampuan-kemampuan inilah kita kemas untuk bagaimana supaya mewujudkan KKSBT yang lebih baik daripada sebelumnya.
1: Yang
2: tadi sebutkan tidur itu nanti dia akan bangun dan berlari sendiri.
1: Berlari ya, karena sudah terlalu lama tidur ya. Oke. Jadi saya juga ingin tahu seperti apa strategi yang akan dilakukan sehingga yang tadi respon masyarakat yang begitu banyak ya, karakter berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda. Nah ini bagaimana strateginya supaya bisa menjadi satu nih? Dari Pak Lufti dulu deh, silahkan.
0: Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang strategi ini, berarti strategi dari siapa dulu dan dari mana?
1: Nah, itu dia.
0: Kalau dari pengurus KKS Mitis sendiri sudah barang tentu sudah melaksanakan itu selama ini. Tetapi ini mau menuju ke KKS Mitis, musda KKS Mitis yang ketiga, maka sudah barang tentu strategi yang ditanyakan adalah bagaimana panitia maupun SC dalam mengakomodir semua kalangan masyarakat.
1: Nah, itu dia nih.
0: Yang pertama, yang barangkali yang perlu saya sampaikan, strategi yang terlepas dari itu, kami juga adalah selaku anggota SC, musda ketiga, maka yang kami lakukan yang pertama adalah pendekatan individu. Dari pendekatan individu, berarti kami lakukan pendekatan secara komunitas, baik itu dari pendidikan, dari kampus ke kampus, atau dari kelompok ke kelompok. Sehingga alhamdulillah kalau itu sudah berjalan lancar dan selama ini secara tersurat masyarakat Kabupaten Fakfak memang menginginkan barang ini harus hidup kembali.
1: Menghidupkannya ini ya menjadi PR dan tantangan. Dari Pak Sarif nih, dari tadi sudah penasaran ingin menyampaikan, silakan Pak Sarif.
3: Terima kasih banyak. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Lutfi, kemudian Bang Dani, bahwa memang kita punya strategi ke depan untuk kemudian pemilihan untuk kerukunan musyawarah tiga ini adalah kemudian ada keterwakilan dari setiap distrik. Jadi dari 16 distrik itu kabupaten SBT, satu distrik itu kabupaten Fakfak itu keturunan. Satu distrik mewakili kita. Jadi kita coba untuk menelisir persoalannya kemudian rampung supaya jangan banyak terjadi konflik dan segala macam. Maka kita bentuk satu distrik ini sekitar 5 atau 10 gitu. Jadi setiap distrik ada 5-10 terwakil untuk memiliki itu terkunan.
1: Tapi awal respon dari masyarakat sendiri seperti apa?
3: Dari respon masyarakat ketika apa yang disampaikan oleh Lutfi tadi, kita sudah bertemu, sering bertemu untuk menyampaikan itu. Alhamdulillah mereka setuju deh.
1: Jadi memang, tapi ada tantangan tidak sih dalam menghadapi ini? Pak Dani, silakan.
2: Yang pasti namanya masyarakat ini Mbak Tijaya. Mau dibilang pasti ada tantangan lah, karena merespon sesuatu dari kita itu kadang juga tidak nyambung-nyambung. Namanya kita orang tua ini kan, kita sering ketemu di lapangan itu. Prakteknya lah, apa namanya, teori lain, mainnya lain,
1: pelaksananya
2: lain. Tapi ya alhamdulillah Mbak Tija tadi sudah sampaikan, kita punya apa namanya pengalaman berorganisasi dan insya Allah mampu mengklarifikasi semua itu dengan khas kita masing-masing. Pendekatan kita lakukan, pendekatan kekeluargaan, kemudian bahasa yang kita gunakan untuk menyampaikan penjelasan dengan bahasa dari sono kita ya, bahasa kita, karena moto kita itu kan kita boleh kita waisa nah bahasa utabatita.
1: Artinya
2: abang jelaskan
1: silakan. Mana Pak
2: Bang Lut sendiri,
1: Bang Lut boleh silakan.
0: Kalau berbicara tentang moto KKSBT,
1: nah itu dia,
0: kita boleh kita waisa tak bahasa utabatita, itu artinya secara umum bahwa mari kita berkumpul jadi satu untuk bagaimana berkumpul jadi satu itu membicarakan sesuatu yang kita inginkan ke depan, dia model apa. Nah, setelah itu mari kita cerai berai dalam hal melaksanakan aktivitas masing-masing untuk bagaimana menerima respon-respon dari masing-masing aktivitas tadi. Itu nantinya juga kembali kepada kerukunan ini, bagaimana kita berkumpul untuk membicarakan kemudian. Itu arti-arti sementaranya begitu.
1: Untuk sementara artinya begitu, tapi tapi ini tantangannya juga pasti banyak sebenarnya tantangan dihadapi seperti apa saja itu untuk mewujudkan motonya tadi.
0: Bicara tantangan seperti disampaikan oleh Adi dan tadi, sudah barang tentu setiap organisasi
1: tantangan, apalagi orang tua-tua. Ini nih masalah sangat luar biasa ini.
0: Sudah pada tentu tantangan ini ada di kalangan pemuda, masyarakat secara umum, dengan orang tua-tua. Cuma tadi saya sampaikan tadi, berbagai macam pendekatan yang sudah kami lakukan, dan alhamdulillah tetap barang ini juga berjalan. Keinginan semua warga masyarakat SMT Terkulit ini harus dihidupkan kembali. Nah, sehingga kemarin saya sempat sampaikan dan di beberapa tablet juga saya sampaikan. Ini ada satu moto terlepas dari moto umum.
1: Ada moto lagi nih.
0: Okay. Ini dari saya sendiri sih.
2: Seruan-seruan ya.
1: Bisa diterapkan ya.
0: Tatokun, wasabi, dan tawi.
1: Artinya.
0: Bahwa kalau tatokun dalam bahasa Arab berarti mari kita melihat. Kita melihat, kita memandang. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, kita melihat kondisi masyarakat SBT yang ada di Fafak, melihat apa dan melihat aktivitasnya. Kalau memangnya ada yang pincang, ada yang ini, ya mari kita bicara. Berarti tasabi tadi.
1: Kita
0: bicara dalam konteks apa. Kita bicara ini sudah barang tentu. Secara keseluruhan, mari kita kumpul kemudian kita bisa tadi. Kemarin kepada kemudian kita bisa tadi. Kita kumpul dalam suasana musyawarah daerah KKR SBT. Yang nantinya dikelar, itu kita bicarakan di sini. Nah, sementara kita bicarakan, berarti kita lakukan. Dengan bahasa kata terakhir tadi, tawi kita lakukan. Nah, kita lakukan lewat apa? Berarti sudah barang tentu lewat program-program kerja yang sudah disepakati pada saat terakhir nanti setelah musnah.
1: Baik. Jadi ada sangkut baunya dengan moto yang pertama ya tadi. Luar biasa.
2: Ada hubungan.
1: Ada hubungan.
2: Dan berarti, ya sedikit saya tambahkan berarti perlu diketahui bersama bahwa jumlah kita itu di data terakhir itu sudah 19 ribuan di sekitar itu ya. Banyak sekali kita di sini. Dan harus kita ingat bahwa kita tidak bisa pisah dengan Fak-Fak. Karena ada hubungan historis yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena menurut cerita orang tertua ya tadi sampaikan bahwa dari sana sudah memberikan apa-apa buat kita anak cucu. Kalau merantau ke Onim, itu tidak sebutkan Fak-Fak.
1: Fak-Fak ya, dulunya disebut seperti itu.
2: Itu saudara-saudaramu yang di sini, di sana. Jadi tolong bikin sesuatu itu baik. Dengan bahasa-bahasa begitu kita sampaikan kepada warga kita sendiri, mereka juga akan sadar secara sendirinya bahwa oh berarti anak cucu yang ada di sini tidak serta-merta turun merantau, tapi memang ada pesan-pesan orang tua yang harus dijaga. Dan insya Allah dengan itu kita semua hidup nyaman, aman. Tinggal bagaimana rumah besar ini kita perbaiki kembali. Ini istilahnya kita renovasi.
1: Renovasi ya.
2: Jadi abang-abang, saudara, bapak-bapak, om-om yang sekarang sudah bersepakat untuk di musdah tiga ini, musdah yang memang berkualitas dan insya Allah sedikit beda dengan sebelum-sebelumnya. Karena kita sudah ada dalam rancangan modern,
1: Batica.
2: Ya kan sudah ada di era-era yang
1: memang digital.
2: Jadi tidak boleh lambat. Tidak bisa, makanya selalu saja ada ketidaksamaan antara pikiran orang tua-tua dulu yang waktu itu mereka mengemas barang ini. Kalau dicocokkan dengan kita sekarang ini agak
1: beda,
2: pasti selalu ada tantangannya. Tapi kemudian kita dengan kemampuan kami, insya Allah semua itu bisa kita klarifikasi. Apalagi Abang Syarif punya kemampuan pendekatan dengan orang tua bagus. Apalagi Abang Lut juga punya pengalaman akademisi yang luar biasa. Insya Allah dengan pendekatan itu anak-anak muda, mahasiswa semua insya Allah akan menerima semua ini dengan baik untuk bagaimana supaya mengangkat kembali harkat dan martabat
1: kita. Sebelum kita dengarkan bocoran sedikit terkait dengan rencana musda nanti ya, saya ke Bang Syarif. Kalau dari Bang Syarif sendiri seperti apa nih?
3: Jadi terkait dengan musda ini, insya Allah ke depan kita mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan musda. Kemudian yang kita tadi dari awal saya sampaikan bahwa kita buat musda, kemudian kita dari 16 distrik dari kita mulai SBT, kemudian satu distrik di Kabupaten Papua.
1: Ada keterlibatan dari generasi muda juga?
3: Ada.
1: Oh, seperti apa itu?
3: Jadi gini, kita kembali ke setiap distrik, mendiskusikan kemudian berapa orang yang masuk di
1: generasi itu. Itu juga ada generasi mudanya?
3: Ada. Ada perwakilan orang tua, anak muda.
1: Oke.
3: Jadi kita tidak patut bentang-bentang untuk harus orang tua semua.
1: Biasanya begitu ya.
3: Karena gini, itu apa yang disampaikan tadi bahwa memang kita punya orang tua banyak sini yang antara anak orang tua dan anak muda ini kadang-kadang terjadi.
2: Biasa ya.
3: Memang kita harus dinamika ini harus kita redakan. Agar kemudian kita musyawarah ke depan, kita jalan sesuai dengan kita punya harapan.
2: Benar.
1: Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan? Silakan.
0: Saya pikir yang disampaikan tadi itu memang sesuatu yang kita, sekalipun dari sisi kondisi atau zaman seperti yang disampaikan pada Ani tadi, ya sedikit berbeda
1: dengan
0: sudah kali ini. Tapi insya Allah tujuan kita tetap sama.
2: Sama.
0: Bagaimana melihat kemaslahatan masyarakat kita yang ada di Papua. Kalaupun itu nanti ke depan seperti urus-urus kemarin kalau belum jalan, istilah juga sebagai manusia memang memiliki kekurangan dalam setiap kepemimpinan di setiap organisasi, ya pastilah pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Alhamdulillah dari kekurangan-kekurangan itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk bagaimana terus ke depan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya.
1: Oke, baik, kita boleh tahu sedikit bocoran terkait dengan kegiatan Musda besok ya, sedikit atau masih rahasia ini?
2: Tidak
1: boleh ya?
2: Kita terbuka aja.
1: Boleh, silakan.
2: Jadi kerja-kerja panitia sampai hari ini kita sudah ada pada posisi membuka ruang untuk siapa yang mendaftar kepada panitia untuk menjadi bakal calon. Tapi sampai batas waktu hari Sabtu kemarin baru satu.
1: Satu
2: yaitu Pak Haji Rasid Wajo. Beliau sudah mendaftar resmi dengan timnya datang menjumpai kami dan membawa dengan syarat-syaratnya. Alhamdulillah kita verifikasi dan beliau masuk sebagai bakal calon. Nanti yang lain, nanti insya Allah setelah ini kami berunding kembali dengan teman-teman, bapak-bapak, abang-abang di steering komite untuk mungkin kalau ada kesempatan kita tambah lagi 2 atau 3 hari ke depan untuk membuka kesempatan kepada warga lain yang ingin mau maju sebagai ketua kerukunan, silakan membawakan, mendatangkan berkasnya dan kita verifikasi. Kalau memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai bakal calon. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka lengkapi dulu syaratnya.
1: Boleh tahu syarat-syaratnya apa? Siapa tahu mungkin ada yang dengar yang malam ini nih.
2: Ada yang jelas bahwa syaratnya itu yang pertama memiliki ijazah S1. Sarjana dulu Mbak Tija. Kenapa? Kita lebih cenderung kepada itu. Kemudian yang kedua memiliki KTP. KTP yang di situ menyebutkan lahir di mana begitu. Salah satu kampung di sana kan. Menyebutkan misalnya di Tinarin atau di Keving ya. Nah, itu berarti menandakan bahwa dia berasal dari SBT yang sementara ada di Fakfak. Lalu lain SKCK juga ditunjukkan langsung dengan bukti fisiknya. Kemudian surat kesehatan menyatakan bahwa dia benar-benar sehat. Jangan jadi ketua baru sakit tiba-tiba. Bahaya juga kan gitu. Kemudian speak bahasa sedikit harus lancar lah.
1: Sedikit ya. Boleh sedikit Pak Dani sama Pak Syarif mungkin speak dulu atau Pak Ulti?
2: Bisa sedikit juga.
1: Boleh. Kami kan kebiasa. Selamat malam atau apa untuk pendengar boleh.
2: Kami kan kebiasa kami luka kan makanya ya. Jadi artinya kita sudah biasa dengan mengelola kegiatan begini. Jadi kalau ada dinamika-dinamika kecil atau berkembang tiba-tiba, kita sudah insya Allah dengan sendirinya akan mengatasi dengan kemampuan kami secara baik. Dengan menggunakan bahasa maupun dengan cara-cara dan gaya-gaya pendekatan kami.
1: Jadi saya ingin tahu apakah di dalam program ini juga ada program untuk memberikan perkenalan kepada generasi muda terkait dengan bahasa kan. Ada juga yang kecil dengan menggunakan bahasa. Ada juga mereka yang memang sudah terbiasa nih menggunakan bahasa Indonesia atau dialek dari Kota Fakfak. Apakah itu juga termasuk tujuan kerjanya atau seperti?
2: Tidak juga sih. Hanya saja kita lebih fokus kepada bakal calon. Karena untuk menyelesaikan persoalan masyarakat SBT sendiri minimal harus tahu bahasa sehingga ketika dia datang ke rumah warga, kalau memang bahasa biasanya mereka tidak nyambung ya kita pakai bahasa.
1: Menggunakan bahasa.
2: Apakah itu bahasa Goro atau bahasa Kisiwi, bahasa Teor atau dari Bati sendiri?
1: Kalau saya lebih menggunakan bahasa Indonesia.
2: Artinya kadang juga kan anak-anak yang datang kuliah ini mereka punya orang tua yang memang kepingin datang melihat anak-anaknya di sini, misalnya ada problem mereka ingin ketemu kepala suku atau kepala ketua kerukunan misalnya, pasti kan butuh komunikasi. Jadi minimal ketua kerukunan itu harus sedikit tahu bahasa lah,
1: mengerti
2: paling tidak. Dan itu yang menjadi
1: syarat
2: fokus
1: utama
2: kita untuk ke bakal calon. Tapi kalau untuk generasi-generasi berkolaborasi, boleh menggunakan bahasa Indonesia. kemudian mengerti bahasa kampung juga harus.
1: Harus ya.
2: Misalnya anak saya ini kan tidak bisa nge-speak, tapi mengerti.
1: Mengerti juga. Ya, iya. Sedikit-sedikit ya, lah.
2: Sudah ada asimilasi ya, apa namanya, campur.
1: Campur sedikit. Tapi bagaimana pengembangan dari generasi muda sendiri di SBT ya? Walaupun mungkin sudah tidur sekian lama ya, tapi setidaknya adalah sedikit-sedikit program yang dilaksanakan sebelum hadirnya Musda besok ya, Musda ketiga ini. Itu seperti apa untuk generasi muda saat ini? Apalagi hidup di era zaman yang berbeda ya. Nah ini seperti apa kehadiran dari kakak SBT untuk merangkul generasi muda dengan dunia yang sangat berbeda. Kita dimanjakan dengan digital nih ya. Oke, silakan Pak Lutfi mungkin.
0: Ya baik, terima kasih. Tadinya juga saya mau sampaikan hanya saja karena waktu harus kita berbagi.
1: Iya. Nanti saya akan memberikan waktu khusus untuk Pak Lutfi, boleh.
0: Peran generasi muda bukan saja sekarang ini. Tetapi mulai berdirinya KKSBT itu sudah merangkul generasi muda dalam organisasi-organisasi tertentu untuk bagaimana berperan juga dalam KKSBT yang beberapa organisasi kepemudaan kemahasiswaan pada saat itu yang ada di FAKFA yang pertamanya adalah HIPMSET kemudian AGORTI dan kemudian IPMAT. Nah, itu arti HIPMSET ini berarti dia perwilayah Seram Timur dan sekitarnya. Kemudian AGORTI itu merangkul pemuda dan mahasiswa di wilayah Gorong dan sekitarnya. Sedangkan IPMAT itu di wilayah Seram Besar antara mulai dari Kutub Tolu dan sekitarnya. Sehingga pada saat itu juga mereka berperan juga di dalam KKSBT. Karena waktu itu kita butuh seperti itu. Samping dalam hal pikiran maupun suara yang kita butuh, itu memang beberapa organisasi itu sudah dilibatkan pada saat itu. Dan memang punya peran-peran tertentu. Hanya semua yang dilakukan, baik itu HIPMSET, AGORTI maupun IPMAT, itu tetap di bawah naungan KKSBT. Pada saat itu
1: ya, dan itu akan terus berlanjut.
2: Harapannya seperti itu.
0: Cuma nanti sekarang ini, nanti kita lihat bagaimana, apakah ada perubahan ada ya RT dalam KKSBT untuk bagaimana merubah peran itu. Itu nanti pada saat dibahas.
1: Musda nanti, baik. Ini semua tergantung dari Musda. Pak Sari mungkin ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan peran generasi muda untuk KKSBT. Kita tahu bahwa SBT ini adalah sesuatu yang luas ya, wilayah yang sangat luas. Untuk merangkul semuanya memang butuh tenaga dan perjuangan. Nah ini seperti apa? Apalagi peran generasi muda itu sangat harus lebih dominan sepertinya.
3: Iya, jadi apa yang sebenarnya tadi saya tambahkan terkait dengan memang peran dulu kita musyawarah pertama kemudian terbentuk jadi KKSBT merupakan payung ya, dari organisasi
1: lainnya
3: sepakat. Dan alhamdulillah hari ini kita bicara ke depan itu hampir semua peran ini diambil alih oleh pemuda-pemuda. Jadi tidak ada lagi orang tua dalam situ untuk berperan dalam situ. Tapi anak muda yang berperan untuk menyusun musyawarah tiga
1: besok ya.
3: Sehingga kemudian peran-peran ini kita kasih pekerjaan untuk adik-adik kita supaya mereka terasa memiliki dan bertanggung jawab dan memiliki sekaligus gitu. Karena kita punya orang tua ini kadang-kadang ya mungkin itu usia dari sisi usia sehingga kemudian sudah mulai hang-hang sedikit.
1: bukan hang, cuma mungkin lebih pengen yang lebih santai gitu ya.
3: Ada yang memang seperti itu ada yang pengen yang lebih santai tapi memang ada yang keras juga. Makanya kita kemudian hari ini kita rampu anak-anak muda semua dalam kepengurusan KKSBT hari ini supaya kemudian buat SBT ini untuk musyawarah tiga ini ke depan kita bisa mencapai hasil yang maksimal.
1: Boleh Pak Neni seperti apa bocoran sedikit pelaksananya nanti bentuk acaranya seperti apa nanti
2: untuk pelaksanaan acara sendiri Mbak Tija? Insya Allah kita akan berusaha untuk kegiatannya berlangsung dihadiri oleh Bapak Bupati yang pertama sebagai orang nomor satu daerah. Kemudian yang kedua sudah disampaikan oleh Bang Sharif tadi bahwa kita akan butuh perwakilan dari masing-masing kecamatan sebagai syarat mutlak untuk memenuhi kesempurnaan musyawarah, karena intinya adalah dengan kehadiran itu menjadi representasi perwakilan dari 16 kecamatan ditambah satu kecamatan FAK dari turunan, ya 17 semuanya hadir untuk menjadi peserta wajib dalam mengikuti musda itu sendiri. Kemudian ada acara seremonialnya, pembukaan. Setelah itu kita masuk pada pleno-pleno musda sendiri, pembahasan ya, pleno pertama sampai keempat, lalu kemudian selesai, ketua terpilih sudah ada, lalu penutup, dan kita insya Allah lanjutkan nanti setelah selesai terpilih ketua, rencana kita itu mau datangkan Pak Bupati seperti untuk melantik ketua terpilih, mudah-mudahan ya, dukungan doanya ya.
1: Amin, mudah-mudahan terlaksana ya.
2: Iya, insya Allah, ini kan harus dirancang, kalau tidak dirancang maka tidak akan kita kejar, jadi dari poin-poin kegiatan yang kita sudah lakukan, yang pertama pengumpulan dana, alhamdulillah sudah mau mencapai target. Kemudian yang kedua, sasaran tempat kita, pertama kita winter tour yang kita mau laksanakan, tapi karena ada rehab, kita mungkin pakai di RRI sini.
1: Terima kasih.
2: Saya buat kasih pencurian duluan ya.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih, nanti saya sampaikan ya.
2: Kita nanti rencananya seperti itu. Nanti kita koordinasi dengan Pak Ketua Panitia karena beliau yang bagian itu. Saya dengan bapak-bapak dengan abang-abang ini kita rancang isi daripada muatan daripada musdanya. Apakah itu materinya maupun teknis pelaksanaan tentang musyawarah itu sendiri sampai pada pemilihan ketua, itu tugas kita. Tapi untuk pelaksanaan kegiatan musda secara umum nanti dengan organizing committee atau panitia pelaksana.
1: Baik.
2: Kira begitu bocorannya
1: seperti itu. Saya ingin tahu ini target yang akan dicapai di musda ini apa sih? Sekarang nanti.
0: Kebun-kebun tertentu dan musyawarah dalam sebuah organisasi. Dan tentu yang pertama adalah bagaimana mencerahkan tentang ADART, tentang organisasi tersebut. Kemudian juga sudah orang tentu juga membahas tentang program-program kerja ke depan setelah SPP ini dibentuk dengan dipilihnya seorang ketua.
1: Ketua baru ya.
0: Kemudian selanjutnya memang ada beberapa hal yang memang sudah menyatakan SBT sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Papua.
1: Nah,
0: sehingga seperti yang disampaikan oleh teman berdua tadi, KKSBT ini bergerak, panitia maupun SDM bergerak sekarang, mau bilang memang banyak kalangan pemuda
1: yang akan tadi peran pemuda
0: ya. Ini memang peran pemuda yang memang harus berjalan. Bukan berarti kita waikan orang tua-tua.
1: Tidak.
0: Apapun bentuknya, mereka juga dilibatkan.
1: Tetap sebagai penanggung jawab tentunya, pengamat.
0: KKSBT ini punya panitia sendiri yang melekat pada kami masyarakat KKSBT adalah sosial budayanya.
1: Sehingga itu tuh.
0: Paling tidak hal-hal yang menyangkut dengan adat istiadat juga kami harus melakukan koordinasi. Dan yang penting itu kami butuh doa untuk bagaimana kondisi ini, organisasi ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.
1: Baik. Bang Sarif, silakan nih. Tadi sudah penasaran nih ngomongnya. Silakan.
3: Jadi target kita untuk musyawarah tiga ini, pertama untuk mendapatkan ketua, itu target kita.
1: Target
3: yang bisa melihat semua orang Seram yang ada di Kabupaten Papua, baik Seram yang asli maupun Seram turunan. Kemudian yang kedua adalah bicara soal program-program ini terkondisi secara baik, sehingga ke depan ya bisa apa yang kemudian kita punya masyarakat yang hidup di sini bisa kita apa berbuat untuk mereka supaya mereka rasakan apa yang kita lakukan.
1: Itu targetnya memang luar biasa ya, banyak sekali program yang memang harus dihidupkan kembali yang sudah tidur terlalu lama tentunya. 5 tahun
2: berarti ya bukan waktu yang waktu yang lama sekali. Dan berarti ya saya tambahkan sedikit ya, ini Mangluk ini mendampingi ketua pertama, Bang Sarif mendampingi ketua sekarang, jadi memang untuk pengalaman dalam mengelola manajemen organisasi kerukunan ini mereka punya gitu. Tinggal kita yang baru muncul sebagai steering committee atau
1: harus lebih banyak mengorek-ngorek ya.
2: Jadi saya yakin dan percaya bahwa insya Allah kualitas daripada pelaksanaan musda kali ini saya jamin bahwa pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Mm-hmm. Karena mereka-mereka semua ada di dalamnya, yeah, untuk meramu, mm-hmm, daripada materi pelaksanaan musda itu sendiri, Mbak Tija. Ya, insya Allah. Jadi warga masyarakat Seram Bagian Timur di Kabupaten Fafak, saya dalam kesempatan ini menghimbau, mari kita mendukung penuh dalam pelaksanaan musyawarah ketiga ini, karena insya Allah dengan musyawarah ini kita akan mendapatkan sebuah keputusan yang menguntungkan kita, dan insya Allah akan membawa kita menjadi masyarakat Seram Bagian Timur yang terhormat, bermartabat, insya Allah, dan memiliki kemampuan dalam segala hal.
1: Baik, ini sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang kerukunan KKSBT, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Kalau berbicara tentang musda pasti banyak sekali ya cerita tentang musda ini nantinya ke depan seperti apa. Mungkin harapannya ke depan untuk KKSBT seperti apa, berjalan seperti apa? Silakan saya ke Pak Lufti dulu nih.
0: Ya, terima kasih secara pribadi dan komunitas steering committee musda ketiga KKSBT ini, harapannya agar apapun bentuknya, apapun kondisinya, siapapun orangnya, kapan saja, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana musda ini berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Karena ada hal-hal penting yang memang dibahas dalam musda ini, yang kemudian juga mengenal pada kerukunan KKSBT sendiri ke depan. Sehingga harapan besar, baik itu di kalangan muda maupun orang tua-tua, kalau kami anak muda tetap bergerak, sampai sekarang masih eksis bergerak, harapan dari kami untuk kembali ke om-om, titi-titi, dorang, untuk bagaimana mendoakan kami, dan mari kita sama-sama jalan sehingga musda ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan, baik itu di masing-masing masyarakat SBT maupun yang sudah tertuang dalam ADART.
1: Saya ke Bang Sarif, silakan. Bang Sarif. Hasilnya tadi sebenarnya abang, jadi kita abang ya. Silakan. Bang Sarif, silakan.
3: Ya, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya target untuk kemudian itu, kita kembali ke moto tadi, pasal tawis setapa tetap. Jadi pada intinya gini, apa? Kalau dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya bercerai, apa? Bersatu kita teguh,
1: bercerai kita runtuh. Ya.
3: Harapan kita adalah kemudian kita bersatu gitu.
1: Okay.
3: Dengan ada musyawarah ini menyatukan kita masyarakat KKSBT secara keseluruhan di Kabupaten Fafak. Sehingga tidak ada perceraian antara kami. Itu intinya sebenarnya.
1: Baik, silakan.
2: Saya yang terakhir ya ingin menyampaikan kepada susra sekali lagi, mari tabah bisa boleh keloka supaya ini terdukung ini musdaiwa, supaya ini insya Allah dengan adanya perkumpulan ini kita bisa kembali kepada hita kita perjuangan bersama bagaimana membangun masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Fafak dan Papua pada umumnya menjadi masyarakat yang berwibawa, dan insya Allah kerukunan ini hadir untuk kita semua, bukan untuk kelompok tertentu atau untuk kepentingan tertentu, tapi untuk warga masyarakat SBT yang ada di Kabupaten Fafak, mulai dari Karas, Pulau Tiga sampai ke Tomage. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, kebersamaan dan semangat untuk bagaimana membicarakan tentang kemaslahatan umat di Kabupaten Fafak dan membantu pemerintah daerah.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas pada malam hari ini. Tentunya kita tahu seperti apakah kerukunan keluarga Seram Bagian Timur atau KKSBT di Kabupaten Fafak dengan berbagai program-program yang sangat luar biasa ya, bukan hanya untuk kerukunan sendiri tapi untuk masyarakat luas yang ada di Kabupaten Fafak. Semoga musda yang ketiga berjalan dengan lancar. Target yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan bisa terwujud, lebih eksis lagi, dan semoga jangan tidur terlalu lama.
2: Harapannya itu.
1: Harapannya seperti itu. Setelah musda ini selalu eksis gitu ya di setiap kegiatan-kegiatannya ya. Mudah-mudahan jangan tidur lagi gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak bertiga yang sudah bersama kami. dengan segudang memiliki ya skill yang sangat luar biasa Salah. Di organisasi, tentunya bisa memberikan yang terbaik juga Salah. Ya untuk Salah. Masyarakat SBT dan sekitarnya, khususnya Salah. Di Kabupaten Pakpak ini. Oke, baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di ngobrol bareng komunitas. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan, tentunya dengan narasumber ataupun narasumber kita yang lainnya dengan berbagai program yang mereka susun. Semoga bisa lebih dikenal lagi. Sekali lagi terima kasih, sukses dengan berbagai kegiatannya, sukses juga untuk musda ketiganya berjalan dengan lancar. Sampai di sini dulu saya temani di ngobrol bareng komunitas. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnekta Setio Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minto, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Ini kan menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait jual masuk ke
10: mikro? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkaitan dengan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing.
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau

0: pimpinan yang bertanggung jawab.
1: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
2: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
1: But democracy is not a finished project.
0: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
5: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
6: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
5: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
7: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
5: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada

0: atau komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang berjaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari

0: menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semua pendengar. Dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama nanti Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu ya, ada Bestcem yang akan dipandu oleh Iksan Tarore dan Andes. Ya, sekali lagi nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam nanti, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu malam hari ini, ada Bestcem yang akan dipandu oleh Iksan Tarore dan Andes. Anda pun juga boleh gabung nanti ya di jalur telepon ya melalui Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih menemani suasana Anda di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simple sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu. Tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam, tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.
1: Akhirnya datang. Sekolah tatap muka mulai dibuka. Tempat hiburan, taman, pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Tempat ibadah dapat kembali mengadakan kegiatan keagamaan. Perjalanan antar daerah kembali dibuka. Namun, bisa saja kita kembali ke suasana dengan pembatasan ketat. Jika kita terlena euforia, abai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani vaksinasi, agar kita segera bebas dari pandemi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Edisi Los Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Los Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Ya, apalagi untuk Anda ya, para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah berada di tempat tugasnya masing-masing, sudah melaksanakan tugasnya ya. Oke. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Anda dapat ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 malam ya, kami yang bertugas juga akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan tidak ada pihak yang boleh mencatut namanya untuk menawarkan proyek program makan bergizi gratis atau MBG. Ia meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan praktek tersebut. Ya, demikian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana ia juga menegaskan seluruh penyelesaian persoalan di BGN akan dilakukan melalui sistem yang resmi dan transparan, yang memastikan tidak akan ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola BGN menjadi salah satu prioritas kepemimpinannya. Ia akan mendorong digitalisasi sistem agar seluruh proses administrasi memiliki rekam jejak yang jelas dan mudah diawasi.

Apakah Anda pernah mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala? Atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Baik, benar-benar terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional.

0: Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: 92,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, bener banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau dalam
1: lagi
0: satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu,
0: bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie. Dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga...
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan. Ah,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes, jokes bapak-bapak jadi ketawa
2: emang
3: bapak-bapak.
2: Udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Oh, itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ah, ada lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat.
3: Udah
5: kering diangkat ya.
2: Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Kasita,
5: terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa, terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
6: Alvin.
3: Abang Alvin
6: abang
3: di
6: temannya Sigit.
3: Oh, ya temannya tahu Bang, si temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Enggak
6: ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Okay. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
6: Okay. Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya, lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka.
2: Boleh dibuka.
3: Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?

0: umurnya udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
1: Iya.
2: Gue benar daripada gue loh.
1: Oh bisa gitu.
0: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
3: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
0: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
3: Kurang lebih 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: 2 tahun.
3: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun deh sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
0: Betul.
3: Kan.
0: Iya.
3: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
0: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
3: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
4: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
3: di tengah
4: ada perubahan formasi lagi, ada
0: ya,
4: case
0: ya, lagi ya.
4: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
3: Iya, jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Oh. Ini ceritanya gitu.
0: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak jadi tuh buku.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
0: Iya.
1: Pesan ya.
0: Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
1: Betul.
0: Banyak juga.
1: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
1: dan silahkan juga
0: Bang Ramzi nih.
5: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Farida.
5: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
0: Iya, ya,
5: mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu bukan Kijangga. Kan? Hujan tak berawan.
1: Hujan tanpa awan.
5: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Farida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
0: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung Bu.
5: Itu saja ya dari Ibu Farida. Enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Bu Farida.
5: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
1: Baik.
5: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan
1: Tarore
5: sama Bang Andes.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu Farida.
1: Baik,
0: Bu Farida. Selamat malam.
1: Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
1: Ya, Pak Ahmad.
6: Bidang tamunya siapa ini?
1: Best Jam, Pak Ahmad.
6: Best Jam, kenal dengan Pak siapa?
1: Halo, Pak Ahmad.
6: Mbak Ita.
0: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
6: Salam sehat selalu ya.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
6: Langsung bertanyaannya.
1: Silakan.
0: Boleh.
6: Oleh Pak Abang ini

0: juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
1: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya.
0: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Maluku, Etno Borneo, ya. Juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
1: NKRI. Ruang berbagi rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: baik,
1: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
1: Waalaikumsalam.
3: Itu tumben Bang Andes deh.
1: Iya, Bang Andes.
3: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
3: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
3: Di balik layar terus.
1: Ouch.
3: Baik. Ananda.
1: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
1: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
3: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Bass Jam ya?
1: Bass Jam, Ma.
2: Bass Jam.
3: Bass Jam gitu.
2: Iya.
3: Iya, apa artinya itu Bass Jam ini ya?
1: Oke, apa artinya?
3: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
3: Apa maksudnya?
1: Buku biografinya, Oma.
3: Oh, buku biografi.
1: Karena Bass Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
3: Oh gitu, kenapa betul. Enggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
1: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
1: Kena copyright, Oma.
3: Ini kan 32 tahun
2: iya.
3: Kan beda tuh Iksan Bang Pengandes
2: iya.
1: Makanya judul buku
3: 32 tahun gitu
1: iya. Ada Oma judul bukunya.
3: Apa ada judulnya?
1: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
1: judulnya.
2: Nah itu judulnya.
3: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
1: Oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
3: Okay. Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay.
3: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
1: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
3: Selalu ya.
1: Ya, amin.
3: Biasa dong, Iksan.
1: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
3: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
3: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
3: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
1: Mantap.
3: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Selalu semangat ya.
1: Sama-sama, Oma Ana. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
1: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan. Selamat malam.
1: Malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
4: Ini kemana ini Bang Yudi sama
1: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
4: Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
1: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya, Kang Hasan silakan.
4: Dengan Best Jam ini ya.
2: Best
4: ya.
2: Betul.
4: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu
2: oke.
4: Itu resepnya itu gimana terus Terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dibantu fotonya saya. Kirim-kirim salamnya ya.
2: Siap,
1: silakan. Siap.
4: Tedinda, terus yang baru turun.
1: Omana.
4: Omana.
2: Iya.
4: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
1: Oke. Okay.
4: Ciguria.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
4: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengar Ruang Rindu dibungkus semua semua Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
4: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
1: welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
1: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
5: Halo, selamat malam.
2: Iya,
1: malam.
5: Apa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
2: Iya.
5: Sama Bang Andes.
2: Iya.
1: Iya. Isan Tarore.
5: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
5: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
5: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
1: berapa personilnya? Terus apa lagi?
5: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagu ulang tahun.
2: Betul.
5: Yang tadi tahunnya nggak datang.
1: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
5: Itu ya.
2: Iya.
5: Jadi nggak jadi deh tahunnya.
1: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
1: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
1: Cita itu.
5: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
5: Ya udah enggak jadi aja.
1: Iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
5: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
1: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
5: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
1: Baik.
5: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
5: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica dan
1: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah, kita jawab.
1: Mau ditanya? Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
1: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Tahun 94.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3, misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era...
6: Di masa global apa tadi?
1: Era global. Globalisasi seperti sekarang. Masa
6: kayaknya. Soal global-globalan, Sa.
7: Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
1: Iya benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
7: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
7: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya. Jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
7: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan lagi pigeon. Allah Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit
1: ya.
2: Global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
1: Namanya kan Best Jam.
6: Artinya apa?
1: Artinya apa?
6: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
6: Yeah.
1: Nah. Bener ya?
6: Bener.
1: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Nah, ya. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
6: Simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
1: bass.
6: Apa namanya?
1: Nama
6: personil BASJ inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jamnya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Jadilah band
1: Best Jam.
6: Begitu.
1: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
6: Tanya apa?
1: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
6: Iya.
2: Make sense ya.
6: Hanya band.
1: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
1: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
6: Bisa.
2: Itu lebih gak make sense
1: loh. Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
7: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Gak mungkin, kenapa?
7: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan anak itu umurnya
6: udah lulus 22.
7: Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
7: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
1: Tangkap. Oh iya benar.
2: Pertanyakan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
6: Lu yang mana yang SD-nya apa yang?
1: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Ana.
1: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om Ana. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografika
2: aja.
1: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
7: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
8: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
6: isu-isu
8: ya, sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
7: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
7: Bergabungan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
2: label
7: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
7: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
2: Iya.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Basita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
9: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: seru
1: juga ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Mm-mm. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
9: Makanya
2: gitu.
9: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget apa ceritanya.
1: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
8: Bisa penyamana.
1: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
6: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
6: Oh, enggak ada.
2: Ada buku gitu, single
1: enggak ada. Oke.
6: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
9: Ini yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
6: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
9: Gitu kan. siapa sih
6: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama Base Jam gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
6: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
6: Waktu di awal-awal
1: mau jawab.
6: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke.
6: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
6: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
6: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
6: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
6: teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: enggak
6: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
1: oke. Enggak, aku coba mau mewakili kayak sekarang Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak?
2: Atau berbagi G Drive gitu ya?
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
9: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan?
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
9: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
1: Oke.
9: Malam ini nggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
6: Nggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.

0: malam Anda kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Bika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depan?

0: Ya, buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
0: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
1: Sama-sama, Pak Putra. Terima kasih.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
1: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Assalamualaikum Bang Anies, Maik Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
3: Yes, kemudian itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Ya, Ayu mau tanya apa nih?
3: Best jam ya.
2: Monggo.
1: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pujian itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya?
1: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik,
3: ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus semuanya dong, semangat aja buat semuanya, albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan pujangga tadi ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, baiklah kalau gitu, Ayu.
3: Yeah, lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, okay, baiklah. Baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Jam lo.
2: Oke.
3: Okay. Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Best Jam, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok gak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
5: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Lanjut penyanyinya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Best Jam Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Mbak Rianti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung
1: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Pak itu Putra, salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
2: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
1: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
1: Oke, oke.
7: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
1: hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah ini
6: hikmahnya, aduh banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
2: Iya, bukan Bujangga dulu. Silakan kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus udah harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: Bujangga.
6: Oke, repot sih sebenarnya.
1: Menarik.
6: Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena.
1: Jadilah
6: denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
6: The Rest is History.
1: The Rest is History.
2: Betul ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Tol.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh, iya. Oh iya lu. Iya.
7: Dia mau menjawab hikmah.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separohnya.
8: Apa-apa, dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Lu, ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun, hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya kalau kalau secara BSJM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
1: Gimana ya, Mas
8: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dikade-kade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana? Kak Ramzi.
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
9: Jadi lontaran
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng
8: ngobrol cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
1: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BSM itu di termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya karena emang kita masih kecil-kecil itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang gak gondrong-gondrong yang gak sangar-sangar ya mungkin kayak kita-kita ini gitu atau kayak saya juga iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu kita tuh band yang mewakili generasi gue gak
8: gondrong.
1: Enggak anak rumahan aja gitu terus kan kewakili jadinya jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya seperti itu
6: yang gak romantis itu ya
1: iya ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
6: Kan enggak bilang depan atau belakang
1: iya,
6: kan.
1: Iya, ya udah.
7: Kita adalah kemarin.
8: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana iya ada rencana berarti belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya besok juga harusnya ada gitu tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram BSJAM BSJAM official BSJAMOFFICIAL itu semua ada infonya termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
1: bicarakan.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ ada semua di situ.
1: Di-update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya? Nakila.
1: Wah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
10: Hindia.
6: Kayak apa gitu, okay. kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi...
10: Itu tepat. Dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu. Saya orangnya ingat. Susah, gak cocok sama siapa-siapa.
10: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
8: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih Besim open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
10: Selama cocok, ayo gitu ya.
6: Dari Elsa siapa?
10: Oh iya.
6: Dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli nggak tahu.
10: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer bojo ya.
10: Oh iya.
9: Ya,
10: oh iya.
6: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
11: itu
6: single
11: tahun lalu
6: di single Karina. Judulnya Mabar.
10: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
10: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
10: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
10: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
10: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
7: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam?
10: Itu sudah dijawab. Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Di real
7: ini.
10: Iya, benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
10: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
0: Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue tadi gue sih tadi gue pribadi gue sih
0: tadi. Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu.
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
4: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadiannya sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
4: Ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
4: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu biasanya vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
4: Empat tahunan
0: dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
5: Belajar menikmati tiap proses betul, aja gitu.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Lagi sekali.
0: Oh lagi.
2: Nah, kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya. Anya
2: kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
6: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya.
0: Ada betul. Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana aduh sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
7: Minggu kemarin
1: betul,
7: Mbak Ita
0: persis dia lagi siaran.
7: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
7: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
7: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang ini ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
8: Baik
9: Bang.
7: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
7: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
7: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
10: Malam Andes Satria.
1: Malam
10: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
10: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Lihat. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
10: Teh Dinda. Tenang aja, Toli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
10: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
10: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
10: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Dasarnya.
10: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap. Betul.
10: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
10: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
10: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
10: ya kan.
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
10: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
10: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
10: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
10: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
10: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik. Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
10: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam.
1: Best Jam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
6: Semuanya. Apa namanya? Bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
6: Dan ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Istan.
0: Oh, tiba-tiba hanya saya, budget nih.
6: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
6: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
6: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kaya ya jelas. Dan Patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
6: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
10: Selamat malam.
0: Iya.
10: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
10: Oh iya, sahabat sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
10: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama dari tadi
0: nunggu. Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
10: Iya, Kak Andes, Kak Gisan Dorore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
10: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Best Jam. Oke.
10: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
10: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
10: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
10: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
10: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
10: Oke, sama penyanyi. Betul kan tidak?
0: Iya. Betul.
10: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3.000 ya.
2: 3.
1: Allahuakbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Kak Iksan ini sama Kak Andes ini sombong sampai sama ini
1: nih
0: Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul. Ya kan, kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Yes.
2: Iksan ya, dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan
5: tadi. Hujan Tanpa Awan ya?
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah.
1: Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada project terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini.
4: Kebetulan
1: tapi
4: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita. Oke, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoyle.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Silakan. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Oh. Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana aja. Banyak kok pertanyaan sih.
5: Dari mana?
4: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai

0: baik. Pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Namun tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamanya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali dari kawasan Kapten P Tendean 72 di lantai 1, Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Kamis 23 Juli 2026. Senang sekali di awal kebersamaan. Saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 7 jam ke depan hingga kebersamaan kita di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk warga kota Fak-Fak di mana saja berada. Kita patut naikkan pujian hormat sembah kepada Tuhan karena kita diizinkan untuk menikmati lagi hari yang baru dengan semangat yang baru, dan yang pasti kita diberikan kesehatan untuk kembali beraktivitas. Luar biasa pagi ini cuaca kota Pala Fak-Fak sempat turun hujan ya, namun walaupun cuma sebentar, tapi kita juga patut bersyukur karena kita bisa menikmati hujan di pagi hari ini menjadi hujan berkat bagi kita semua dalam mengawali hari. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 12 siang nanti kami temani Anda dengan berbagai pilihan segmen acara, dan di lintas Fak-Fak pagi hingga siang nanti beragam pilihan informasi aktual di dalam maupun di luar negeri, dan juga berita Fak-Fak ya, atau juga informasi lainnya yang bisa kami berikan untuk Anda dan juga sajian hiburan. So, mengawali pagi Anda pilihan lagu-lagu hiburan ya, kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

0: coba kulihat harga kebutuhan makin naik terus kak. Bagaimana depo cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
1: Makanya mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa asal tahu depo cara.
0: Iyo kak Pace, memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
1: Itu sudah Mace.
0: Tapi katanya investasi itu susah dan berisiko.
1: Ada juga Mo. Nah pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.
2: Baik pendengar, masih di pilihan lagu-lagu hiburan, sudah pukul 5.16 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan hingga nanti di pukul 5.20 menit ya, kami temani Anda dengan lagu-lagu rohani Kristen hingga kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.

Mendengar pukul 5.22 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda umat Kristen. Kami hadirkan pilihan lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda kita dengarkan mimbar agama Kristen Protestan edisi Kamis 23 Juli 2026. Selamat mengikuti.

0: Baik pendengar, pukul 5.27 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya umat Kristen, kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan edisi Kamis 23 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Pendengar setia RRI Fakfak yang ada di studio maupun di rumah, selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali saya Wiwi Kriani Tetelepta dapat kembali menyapa saudara-saudari dalam program ini. Saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerah-Nya lewat nafas hidup yang diberikan bagi kita. Dan juga Tuhan sudah menyediakan segala berkat untuk kita nikmati di hari yang baru ini. Dalam seluruh aktivitas dan kerja di hari ini, mari belajar dari firman-Nya untuk menjadi landasan dalam kehidupan keseharian kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya pada hari ini. Sebelum kita mendengar berita firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus agar kita memahami maksud Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat menerima anugerah lewat nafas hidup yang Engkau nyatakan bagi kami. Bapa, di saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan menjadi berkat dan berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu.

Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kitab Ester pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya dan pendengar akan mengikuti dari Alkitab masing-masing di rumah. Dengan tema Ester menghadap Raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini.

kita akan merenungkan bersama satu tema yang penting dalam kehidupan kita dengan tema keberanian dalam penyertaan Allah. Salam damai sejahtera bagi pendengar setia yang terkasih di seluruh wilayah Fak-Fak dan sekitarnya yang sedang mendengar siaran ini lewat gelombang udara RRI. Seringkali kita mengira keberanian itu milik orang yang kuat atau orang yang pandai berbicara atau orang yang memegang kekuasaan besar. Nah, namun hari ini lewat kisah Esther, Tuhan mengajarkan kita kebenaran yang berbeda. Kebenaran sejati bukanlah hasil kekuatan diri sendiri, melainkan buah dari keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita. Esther adalah seorang perempuan yang juga pernah merasa takut. Nah, di zamannya saat itu, jika mendekati raja tanpa dipanggil, berarti mempertaruhkan nyawanya. Namun, sebelum ia melangkah, Esther berdoa dan berpuasa bersama seluruh bangsanya. Dan saat hari yang ditentukan tiba, ia berdiri di hadapan raja. Ia melangkah bukan karena merasa dirinya hebat, merasa tidak takut lagi, melainkan karena ia tahu Allah selalu menyertainya. Ada sebuah kisah sederhana. Kalau kita ingat sewaktu kita kecil, ketika kita berada di tengah jalan raya yang ramai, yang banyak kendaraannya, kendaraan yang berlalu lalang tanpa henti, membuat kita takut untuk melangkah. Namun ketika tangan kita diraih oleh orang tua kita untuk menyeberang bersama, di situ ada rasa aman, rasa berani. Nah, keberanian itu ada karena kita tahu ada tangan yang lebih kuat yang menuntun kita. Begitu juga dengan Esther, keberaniannya lahir bukan dari keberanian hati sendiri, melainkan dari iman yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, saat Esther berdiri di hadapan raja, ia tidak langsung mengajukan permohonan yang berat. Ia bertindak dengan hikmat, dengan kesabaran, dan terus menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Hati raja yang semula berkuasa menentukan hidup dan mati seseorang berubah menjadi hati yang penuh kasih karunia. Tuhan mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi jalan keselamatan bagi umatnya. Pendengar setia RRI Fak-Fak yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saja hari ini kita sedang menghadapi hal-hal yang membuat kita takut dan ragu. Lewat kisah Esther dari bacaan kita hari ini, ada pesan yang mau disampaikan bagi kita. Yang pertama, keberanian lahir dari iman, bukan nekat. Banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita takut. Kita takut menghadapi berbagai masalah dalam keluarga, kekhawatiran akan pekerjaan, atau sakit yang menimpa, atau bahkan kesulitan untuk kita berkata benar. Seperti Esther yang berdoa dulu sebelum melangkah. Nah, kita pun diajak untuk membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan, baru kemudian kita melangkah dengan iman. Jangan berjalan hanya mengandalkan kita punya perasaan sendiri, tetapi berjalanlah dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memimpin langkah saya. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan mengubah situasi yang tampak mustahil. Mungkin hari ini saudara merasa tidak ada jalan keluar, merasa kalau masalah terlalu besar. Ingatlah, hal yang mustahil bagi manusia adalah yang sangat mungkin bagi Allah. Seperti dia melunakkan hati raja bagi Esther, Tuhan juga bisa mengubah keadaan, melunakkan hati orang lain, dan membuka jalan yang tak pernah kita sangka. Yang ketiga, hidup berani, bersaksi dan berbuat benar karena Allah menyertai kita. Kita tidak perlu malu atau takut untuk mengakui iman kita, untuk berkata jujur atau menolong sesama meskipun itu sulit. Keberanian kita bukan karena kita hebat, tetapi karena kita tahu Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Sama seperti Esther yang berani bertindak demi keselamatan bangsanya, kita pun dipanggil untuk berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Berani untuk melakukan apa yang benar dan berani memegang teguh iman kita. Sekalipun keadaan itu tidak mudah, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan pesan yang terakhir, yang keempat, menerima kasih karunia-Nya dengan hati yang terbuka.
Dalam bacaan, tongkat emas yang diulurkan raja kepada Esther adalah gambaran kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus. Saat kita datang kepadanya dengan iman, dia tidak pernah menolak kita, melainkan selalu mengulurkan tangan pertolongan dan kasihnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberanian sejati bukan berarti tidak pernah kita merasa takut, melainkan kita tetap berani melangkah meski takut. Karena kita tahu Allah yang menyertai kita, seperti dia menjaga Esther, dia pun akan menjaga dan menuntun saudara-saudara dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita menjadi Esther-Esther masa kini yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, yang berani berdiri demi kebenaran, yang tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati kita semua dengan firman-Nya dan meneguhkan iman kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan dan kesempatan bagi kami para pendengar RRI untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Hapuskanlah ketakutan kami dan bentuklah hati kami seperti hati Esther yang percaya penuh kepada-Mu, berani melangkah dan siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam hadirat-Mu, kami pun membawa pemerintahan daerah kami, bupati dan wakil bupati, serta seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara yang bekerja di atas tanah Fak-Fak ini. Berikanlah hikmat, kejujuran, dan hati yang melayani bagi para pemimpin kami agar setiap kebijakan yang dijalankan senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hamba pun berdoa bagi seluruh elemen masyarakat dari tokoh adat, tokoh agama, sehingga setiap pribadi dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, apapun profesi kami, baik TNI Polri, guru, para pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, bahkan supir, pengusaha, para petugas kebersihan, tim medis, mahasiswa, anak-anak sekolah, bahkan para hamba Tuhan yang melayani di kota hingga di pelosok, senantiasa diberkati. Berikanlah hikmat dan kekuatan baru bagi semuanya dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, hamba berdoa minta dalam nama Yesus, jagalah kerukunan di kota Fak-Fak ini. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perselisihan, biarlah semangat kebersamaan, rasa aman tetap terpelihara di atas tanah ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan tenang di bawah naungan kasih Tuhan saja. Tak lupa juga kami berdoa secara khusus, kami menyerahkan instansi RRI Fak-Fak ke dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah setiap pimpinan, kru dan teknisi yang bertugas, jadikanlah wadah ini sebagai saluran berkat, saluran informasi yang benar, dan mengedukasi yang membangun mental serta spiritual masyarakat dimanapun frekuensi ini menjangkau. Ya Bapa, di tengah tantangan zaman yang semakin berat ini, kami memohon perlindungan-Mu. Perlindungan-Mu yang sempurna, lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh pendengar dari segala mara bahaya serta pencobaan. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami mampu berdiri teguh untuk terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Segala permohonan dan syukur ini kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah yang Kudus. Kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pendengar setia RRI Fakfak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Kristen. Di saat ini, kalau Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Masih dari kawasan Kapten Petendean 72 Pro 1 Fakfak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, 80 anggota Paskibrak kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim gabungan penanganan kebakaran lahan di Bombrai masih terus melakukan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api baru. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, sebanyak 80 anggota Paskibra dari berbagai sekolah tingkat menengah di Kabupaten Fak-Fak yang dinyatakan lolos seleksi, kini memasuki tahapan pembinaan serta pelatihan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan rekan Anwar Lamohan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan.
0: Baik pendengar, sedikit kesalahan teknis sehingga laporan dari 80 anggota Paskibra tidak dapat kami informasikan untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Kabupaten Fak-Fak, Masyarakat Peduli Api MPA, dan warga bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan yang kembali muncul di sekitar Kampung Mekarsari SP4, Distrik Bombrai. Kebakaran terdeteksi diduga berasal dari sisa bara kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kapolsek Bombrai Ibtu Aldin Laadi bersama personil Polsek Bombrai langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan, koordinasi, dan penanganan awal. Dalam proses pemadaman, tim gabungan memanfaatkan kendaraan tangki milik BPBD Kabupaten Fak-Fak untuk melakukan penyiraman dan pendinginan pada titik-titik api maupun area bekas terbakar yang masih mengeluarkan asap. Masyarakat sekitar juga turut membantu memadamkan api menggunakan peralatan sederhana. Kapolsek Bombrai menjelaskan bahwa cuaca panas, angin kencang serta karakteristik lahan gambut menjadi faktor yang membuat api mudah menyebar dan bara berpotensi muncul kembali apabila proses pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh. Sesuai informasi yang diterima personil RAPI 02 Fak-Fak yang berada di Bombrai menjelaskan hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api baru. Polres Fak-Fak menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak sehingga sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat demi melindungi lingkungan serta keselamatan warga. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fak-Fak Muhammad Tahir Patiran mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada 80 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang tengah menjalani pembinaan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Muhammad Tahir mengatakan dukungan dari keluarga, khususnya orang tua, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga semangat dan mental para anggota Paskibraka selama mengikuti rangkaian latihan yang cukup padat. Menurutnya, motivasi dari rumah akan membantu para peserta menjalankan tugas negara dengan maksimal.
2: Kami butuh dukungan spirit yang lebih dahsyat lagi dari orang tua murid, khususnya guru-guru, untuk bagaimana kasih support buat adik-adik kita yang 80 orang ini, untuk mereka kuat, mereka semangat, bisa menyukseskan nanti pengibaran bendera di 17 Agustus. Jadi himbauan saya kepada adik-adik khusus anggota Paskibra, mungkin setelah latihan makan penuh banyak istirahat, karena ya, kita tahu mungkin setelah latihan capek, pulang masih sibuk dengan HP, suak, ya nanti besok tampilnya. Tapi memang kalau di dekat hari H, kami sudah agak ketat. mungkin HP-nya disita untuk sementara waktu biar mereka fit untuk melaksanakan tugasnya.
0: Muhammad Tahir menambahkan, mendekati hari pelaksanaan upacara, panitia akan menerapkan aturan yang lebih disiplin terhadap para anggota paskibraka, termasuk membatasi penggunaan telepon genggam untuk sementara waktu. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peserta dan dapat fokus menjaga kesehatan dan tampil optimal saat menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Fakfak. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Peringatan Dies Natalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak tidak hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga momentum untuk menanamkan semangat belajar, disiplin, dan perencanaan masa depan kepada para peserta didik. Laporan Anwar Lamohan.
1: Momentum Dies Natalis ke-28 SMA Negeri 2 Fakfak dimanfaatkan untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah Chandra Sri Ubayanti mengajak siswa memanfaatkan setiap hari dengan kegiatan yang bermanfaat. Menurutnya, kehidupan hanya memberikan kesempatan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Hari yang sedang dijalani akan menjadi masa lalu sehingga setiap kesempatan harus diisi dengan hal-hal positif. Ia mengingatkan pentingnya memiliki visi dalam menentukan arah masa depan. Sekolah bersama para guru akan terus memberikan pendampingan agar cita-cita siswa dapat terwujud. Ia menegaskan niat yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Lebih lanjut ia mengatakan momentum ulang tahun sekolah bukan sekedar seremoni tahunan. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat belajar dan membangun masa depan yang lebih baik.
3: Yang terpenting Ibu ingin kita semua lakukan bersama adalah mengisi setiap hari dengan yang baik. Arahnya bagaimana? Arahnya itu yang disebut dengan visi, vision. Jadi anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, nanti sekolah insya Allah akan memfasilitasi. Dan Bapak Ibu Guru akan dengan sekuat tenaga membina, membimbing sehingga cita-cita kalian itu tercapai.
1: Ia berharap seluruh siswa menjadikan SMA Negeri 2 Fakfak sebagai tempat menempa kemampuan dan karakter. Dengan semangat belajar yang tinggi, sekolah optimis mampu melahirkan generasi yang berprestasi. Anwar melaporkan.
0: Pasar Rakyat Tumburuni Kabupaten Fakfak yang diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia pada 16 November 2025 kini mulai terlihat kurang terawat. Sebagai pusat aktivitas perekonomian masyarakat, kondisi pasar tersebut dinilai memprihatinkan akibat banyaknya sampah yang berserakan di sejumlah titik. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh masih rendahnya kepedulian sebagian pedagang maupun masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Padahal, pasar yang dibangun pemerintah dengan fasilitas yang representatif diharapkan menjadi pusat perdagangan yang nyaman, bersih, dan tertata. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Fakfak, Set Sampe Tondok, mengatakan kesadaran akan pentingnya keindahan dan kebersihan pasar masih perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, penataan area berjualan yang rapi akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan.
4: Kita ini belum sadar betul kaitan dengan keindahan ya. Untuk kita sebenarnya bahwa keindahan itu penting. Dalam artian penataan tempat-tempat berjualan itu penting untuk kelihatan rapi. Sehingga itu membuat orang juga punya animo datang berbelanja. Sering saya sampaikan begini, bahwa salah satu hal yang paling penting ketika membuat orang menarik untuk datang berbelanja adalah kebersihan. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian mendukung sekali untuk menarik orang untuk datang berbelanja. Nah, sangat disayangkan hari ini pasar Tumburuni yang sudah dibangun oleh pemerintah begitu bagusnya. Mungkin kalau saya tidak salah yang kedua yang ada di seluruh Papua kalau saya tidak salah, pasar pemerintah yang begitu bagus ya. Tetapi kita sendiri masyarakat dan pemerintah yang tidak punya kepedulian atau kurang peduli untuk menjaga hal tersebut sehingga kelihatan indah dan rapi. Sekali lagi bahwa keindahan, kerapian, kebersihan itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kita semua, sehingga itu nantinya secara khusus di pasar itu akan menarik para penjual atau pembeli untuk datang berbelanja.
0: Seth mengaku sangat menyayangkan kondisi pasar Tumburuni yang saat ini mulai terlihat kumuh. Menurutnya pasar tersebut merupakan salah satu pasar pemerintah dengan bangunan yang cukup baik di wilayah Tanah Papua. Namun fasilitas yang telah dibangun pemerintah belum sepenuhnya diimbangi dengan rasa memiliki dari masyarakat maupun seluruh pihak yang beraktivitas di dalamnya.

0: Peringatan Dies Natalis ke-28 SMA Negeri 2 Fak-Fak menjadi momentum lahirnya kolaborasi baru antara dunia pendidikan dan media publik. Laporan Anwar Lamohan.
1: SMA Negeri 2 Fak-Fak memperingati hari ulang tahun Dies Natalis yang ke-28 dengan menggandeng LPPRI Fak-Fak melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan talk show yang digelar di lapangan SMA Negeri 2 Fak-Fak Rabu 22 Juli 2026. Kepala SMA Negeri 2 Fak-Fak Chandra Sri Ubayanti mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting bagi pengembangan potensi peserta didik. Menurutnya, SMA Negeri 2 Fak-Fak menjadi salah satu sekolah yang menjalin kemitraan resmi dengan RRI setelah Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak. Ia menjelaskan kolaborasi bersama RRI memberikan banyak manfaat bagi sekolah tanpa membebani biaya pelaksanaan. Seluruh kegiatan terlaksana berkat pemanfaatan sumber daya dari kedua belah pihak.
2: Momentum dilakukan penandatangan kerjasama dengan RRI. RRI itu levelnya pusat dan sekolah yang sudah bekerja sama dengan RRI adalah Mageva dan salah satunya adalah SMA Negeri 2 Fak-Fak. Nanti apa saja yang keuntungan yang didapat yang bisa kalian saksikan hari ini terselenggara seperti ini. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi ini sudah kita levelnya sudah live ya, seperti itu. Dan ini tanpa ada biaya sama sekali. Jadi betul-betul sumber daya kedua belah pihak tercermin pada hari ini.
1: Melalui kerjasama tersebut, siswa akan memperoleh kesempatan mengikuti program magang di RRI. Program tersebut dikhususkan bagi siswa yang memiliki minat di bidang penyiaran, public speaking maupun dunia jurnalistik. Selain program magang, seluruh kegiatan sekolah juga akan memperoleh dukungan publikasi dari RRI selama masa kerjasama berlangsung. PKS tersebut direncanakan berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2: Jadi akan ada magang. Jadi siapa yang concern, yang passionnya di public speaking, ingin seperti Kak Bunga. Kak Bunga ini alumni loh. Tepuk tangan dulu buat Kak Bunga. Jadi yang berminat mendalami public speaking, kemudian nanti seluruh kegiatan kita, baik kegiatan sekolah, kegiatan ekskul dan seterusnya itu akan diliput ya selama 2 tahun ini. Nanti 2 tahun berikut bagaimana akan diperpanjang.
1: Ia berharap kerjasama tersebut menjadi sarana meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri peserta didik. Sinergi antara dunia pendidikan dan media dinilai mampu melahirkan generasi muda yang lebih kreatif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pukul 6.24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang pagi ini baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda jalani di pagi ini. Semoga kehadiran kami dapat menemani aktivitas dan juga kesibukan Anda mengawali pagi. Untuk adik-adik pelajar, semoga pagi ini juga tidak terlambat ya, dan pastikan bahwa segala kesiapan lebih awal jauh lebih baik ketimbang kita bangun telat dan mempersiapkan segala sesuatu dengan terburu-buru. Nah, kalau terburu-buru, percayalah pasti ada yang tertinggal. Dan jangan lupa untuk menikmati sarapan pagi, khusus untuk mama-mama juga pagi ini luar biasa. Yang lebih awal bangun pagi untuk melakukan ataupun mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anak dan juga mungkin para suami yang akan kembali melaksanakan aktivitas. Dan jangan lupa bahwa mama-mama juga setiap pagi punya aktivitas yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat menyita banyak waktu ya, dan ini juga membutuhkan pikiran yang tenang, hati yang gembira untuk melakukannya. Baik, pendengar di mana saja berada, selanjutnya saya masih temani Anda, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Dan di pukul 7 nanti kami ajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Mace, Pace, basudara semua. Sebentar lagi, ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir. Kini, PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Dia pun cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fak-Fak, bisa datang di kantor PLN ULP Fak-Fak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2026. Miss you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindom dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gereh petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

Pendengar, pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur. Informasi untuk Anda, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha menegaskan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di ruang terbuka maupun di sejumlah ruas jalan akan menjadi sasaran penarikan retribusi kebersihan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dikson menjelaskan dalam Perda telah diatur mengenai objek retribusi termasuk pelaku usaha yang dalam aktivitasnya menghasilkan sampah. Menurutnya setiap pedagang memiliki potensi menghasilkan limbah sehingga sudah sepatutnya turut berkontribusi melalui pembayaran retribusi kebersihan. Pihaknya mendata pedagang yang selama ini berjualan di tempat-tempat terbuka maupun ruas jalan tertentu dan para pedagang tersebut nantinya akan ditetapkan sebagai wajib retribusi persampahan atau kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, pedagang penghasil sampah wajib bayar retribusi sesuai peraturan daerah. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Pendengar, pukul 6.54 menit, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 7. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustato. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri, bersiapkah?
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
4: Terkait permasalahan apa ini?
3: Itemnya apa, Pak?
1: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan nomor kasih, Pak.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya, Pak? Iya, tadi seperti disampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya tadi 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
7: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, Juhaimi, yang mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juhaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
6: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
7: Juhaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizi Leida, mengatakan GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
8: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
7: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah keren yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan, juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur Siti Sugianti saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering ngatain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, berlanjut sejalan dengan pesan Pati Kediri Handito Himapramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa? Pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dan merangkai kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda setempat juga membuka gebyar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun mulai dari eceran 60 baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal iya. Kalau sepi begini pembeli tidak ada pemasukan pasti. Gitu sih, kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60 paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Perbandingan harganya ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dua sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng sudah banyak lombok di sana. Panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina.

0: Jadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalau orang baru, pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1 94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Ya, harapannya informasi yang sudah kita dengar dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan tadi sudah dengar bunyi-bunyi tifa, itu berarti Maci Pinang pagi ini balik lagi temani ketong semua di edisi Kamis 23 Juli 2026. Ya, dan pagi ini ada beberapa hal yang mungkin di hari-hari kemarin juga ada banyak masyarakat yang juga menyampaikan begitu ya, ada terkait dengan beberapa waktu terakhir hubungan masalah transportasi ya, darat, laut, ya. Kalau darat ya mungkin dari sini sampai mana nih, kayak mana gitu ya, atau kemana nih? Ya mungkin transportasi laut dan juga udara, yang mungkin kita lebih memilih transportasi laut mungkin ya. Yang mana untuk hubungan dari fak-fak keluar ini, yang sampai hari ini juga ya. Akhirnya Sanus itu masih menjadi satu-satunya transportasi yang menjadi salah satu transportasi yang dipilih masyarakat untuk saat ini begitu. Kayak kita ini terisolasi begitu ya, dari fak-fak untuk mau keluar fak-fak ini kayak rada susah begitu. Kalau masuk saya pikir ada transportasi udara juga ya. Nah ini juga yang menjadi penting untuk mungkin bisa menjadi catatan juga terkait dengan transportasi yang akhir-akhir ini menjadi banyak sekali keluhan dari masyarakat ya. Ini penting ya, kenapa penting? Karena memang yang menjadi transportasi andalan untuk saat ini keluar fak-fak, contoh kita mau ke Sorong atau Manokwari, itu yang bisa menjadi andalan itu kalau tidak Kalabia ya, berarti Sanus begitu. Sanus 96 ya. Kalau 96 ini dari fak-fak Sorong Manokwari begitu. Nah, kalau Kalabia sendiri, apalagi kalau musim-musim angin sekarang ini, kayaknya masyarakat juga masih pikir-pikir begitu ya. Karena kita tahu bahwa Kalabia ini bukan kapal kapal seperti kapal pada umumnya gitu ya. Dia feri yang menghubungkan antar kabupaten yang saat ini kita pergunakan, yang tetap masih menjadi andalan warga fak-fak begitu. Nah, apakah tidak ada kapal-kapal lain? Sementara kapal Labobar itu, kapal putih, hanya masuk pelabuhan terakhir itu fak-fak. Nah, ini dia juga kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang dia sampai Sorong, nanti cuman sampai Sorong terus dia balik begitu ya. Nanti kadang-kadang kalau ada keperluan atau ada kebutuhan mendesak ya, berarti diantar sampai di Manokwari ya. Begitu juga dengan KM Tata Mailau. Nah, KM Tata Mailau ini juga kemarin warga masyarakat susenang karena ada sempat masuk Manokwari, padahal sesungguhnya KM Tata Mailau itu masuk Manokwari itu hanya untuk mengantar kontingen PES Parawi ya, ke-14 yang kemarin dilaksanakan di Provinsi Papua Barat ya, ibu kotanya Manokwari. Nah, setelah selesai dari mengantar para penumpang ataupun kontingen ya, seperti biasa Tata Mailau mengambil rute seperti biasanya. Nah, ini juga memakan waktu yang ditempuh cukup lama sehingga membuat warga yang ingin bepergian ya, sampai ya mungkin cuman sampai Sorong, ketong bisa sampai Sorong, ketong turun lagi baru ketong cari armada ataupun transportasi udara mungkin, atau kapal laut lain yang bisa menghubungkan fak-fak Sorong Manokwari, Manokwari mungkin ke Jayapura ya. Saya pikir sudah berapa tahun terakhir ya,
Fak-fak ini terisolir untuk sampai mau ke Jayapura begitu. Sementara Ketun tahu bahwa masyarakat Kabupaten Fak-fak ini banyak juga kita punya anak-anak yang kuliah ya, bukan hanya sampai di Sorong dan Manokwari. Banyak juga yang kuliah sampai di Jayapura. Nah, ini kenapa ya? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa cuma bisa sampai di Sorong begitu? Kenapa cuma sampai di Manokwari, tidak sampai di Jayapura begitu? Sementara kalau ketemu bicara kilas balik lagi, dolo-dolo tuh kapal rutin ya, jadwal kapal dari satu bulan itu ada berapa kali bolak-balik Fak-fak Jayapura maupun sebaliknya. Sementara kalau kapal keluar Papua ini sangat-sangat banyak begitu. Kenapa? Begitu, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Ketong membuka peluang orang datang dari luar yang lebih banyak ke Papua kah, atau seperti apa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan dari banyak warga masyarakat yang memang membutuhkan transportasi laut ya. Kalau memang udara ya Ketong maklumi begitu. Ketong dari sini sampai di bandara juga cukup jauh dengan biaya transportasi yang cukup mahal, belum lagi dia punya harga tiket yang lumayan mahal ya. Apalagi beberapa waktu kemarin juga Ketong sudah dengar informasi bahwa pesawat Wings Air juga tidak bisa turun ya selama 2 hari kalau tidak salah, karena cuaca yang tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat di Bandara Siboru. Nah, ini juga menjadi apa ya, masyarakat juga menjadi was-was untuk memilih untuk transportasi udara. Nah, kalau sampai Ketong sudah punya bandara baru ya, setidaknya mungkin bukan cuma Wings Air begitu ya, bukan satu maskapai ya, kalau bisa ada 2, 3, bahkan 5 mungkin ya yang bisa masuk di Kabupaten Fak-fak supaya bisa menekan harga tiket ya. Gila-gilaan ini harga tiket ya akhir-akhir ini. Apalagi Ketong tahu bahwa Indonesia saat ini lagi masalah efisiensi ya, pengurangan anggaran di semua lini begitu ya. Nah, ini sudah pengurangan, sudah efisiensi, namun harga tiket ini semakin melambung. Apakah cuman karena satu armada sajakah sehingga harga tiket ini dia melambung? Masa iya dari Fak-fak Sorong sampai bisa semahal itu ya? Ketong tahu bahwa aftur juga naik begitu ya. Tapi mari Ketong juga harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Fak-fak yang saat ini juga memikirkan ya, mungkin ada yang sakit mau berobat keluar ya, itu juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Anak-anak sekolah ya, yang ya Ketong tidak tahu, mungkin ada hal-hal urgen yang buat mereka tuh harus segera kembali ya. Ini juga masih menjadi pertanyaan sampai hari ini. Kalau dulu kita dari sini mau ke Manokwari langsung begitu, Fak-fak langsung Manokwari, atau Fak-fak langsung Kaimana begitu pun sebaliknya ya. Tapi sekarang kita harus singgah lagi di provinsi lain ya, provinsi Papua Barat Daya dulu, baru kita masuk di, kita punya ibu kota provinsi begitu. Jadi mungkin ya ada kolaborasi, ada komunikasi antara pihak-pihak terkait supaya mari kita sama-sama memudahkan agar transportasi di Kabupaten Fak-fak ini lebih diperhatikan, dipermudah ya. Mungkin armada laut ya, transportasi laut ya, mungkin Labobar dia cuma bisa sampai Fak-fak begitu ya, pelabuhan terakhir. Mungkin ada kapal lain mungkin yang bisa menghubungkan antara Fak-fak, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak begitu ya, Serui sampai di Jayapura. Jangan mentok-mentoknya cuma sampai di Sorong atau Manokwari begitu ya. Marilah untuk wilayah Papua ini jangan ketong persulit, ketong punya langkah begitu ya. Kasihan semua masyarakat lagi susah ya, apalagi di tahun-tahun sekarang ketong semua tahu bahwa kesulitan ekonomi itu sangat-sangat ketong rasakan ya, dengan harga barang saja yang naik tajam ya. Apalagi harga minyak belum naik, saya tompo harga barang sudah duluan naik begitu ya. Apalagi dengan harga tiket ya, transportasi untuk keluar Fak-fak. Nah, untuk itu kita punya harapan supaya ada kolaborasi, komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk bagaimana bisa menambah armada begitu ya. Kalau kapal laut ya ketong saat ini
saya mau hitung-hitung kayak macam transportasi laut kayak Tatamailawe itu kapal yang sangat-sangat tertua begitu. Ya, kapal yang paling tua yang ada di Kabupaten Fakfak. Saya ingat itu sama di kelas 4 SD itu kapal itu semasuk di kabupaten ini begitu. Dan sampai hari ini dia masih berlayar. Ya, ketong berterima kasih ya bahwa dia masih berlayar dan masih membantu begitu ya untuk menghubungkan daerah-daerah yang ada di Papua begitu. Namun ketong juga berharap jangan cuma Tatamailau Sangiang dengan apa namanya Labobar. Sementara kalau ketong bicara KM Sangiang itu kan dia punya pelayaran masuk di daerah mana dulu begitu ya. Dia cuma hanya masuk di sebagian Maluku ya. Papua ini cuma hanya masuk di Fakfak dengan Sorong Kapa. Yang lain dari situ tidak ada begitu. Nah, ini juga patut di sampaikan begitu. Karena sayang sekali orang tua yang mungkin mau pergi lihat tumpuan anak wisuda, atau mungkin orang tua atau anak lagi sakit di luar daerah ya, mereka bisa tertolong dengan adanya transportasi laut yang bertambah. Jadi ya kiranya pagi ini juga didengar ya. Saya juga mewakili kita punya masyarakat Kabupaten Fakfak agar supaya transportasi ini bisa ditambah begitu ya, khususnya transportasi laut begitu ya. Laut jangan cuman saya pikir kalau Sangiang dia cuman sampai Fakfak begitu ya, untuk keluar-keluar kayak ke Manokwari atau selanjutnya di Papua lain itu tidak ada begitu. Sementara Tatamailau hanya sampai batas Sorong begitu ya, langsung dia keluar lagi. Kalau di Papua sini sampai Merauke ya. Dan ketong berterima kasih begitu ada kapal yang masih melayani begitu, walaupun ini kapal tua ya. Dan ketong juga punya cita-cita dan juga harapan kalau boleh, ini setahun berapa ketong masih tetap menggunakan armada transportasi Tatamailau itu. Saya memberikan apresiasi yang masih cukup kuat ya, dan berumur sampai hari ini masih tetap setia membawa apa ya, melayani warga kota Fakfak. Namun cita-cita dan harapan kami itu ada armada baru ya, selain Tatamailau, Sangiang dan juga Labobar. Dulu ketong punya kapal kebanggaan itu Dorolonda ya. Itu kapal besar yang luar biasa masuk di Kabupaten Fakfak. Namun ya kita tidak tahu regulasi seperti apa sehingga kapal itu sudah tidak kembali melayani di Kabupaten Fakfak hingga Jayapura. Ya ketong punya harapan ada kapal khusus yang melayani kita di dalam Papua begitu. Mungkin ini menjadi apa ya, satu kerinduan dari ketong masyarakat. Saya pikir bukan hanya saya sendiri begitu ya, namun Kabupaten Fakfak khusus masyarakat Fakfak pasti sangat menginginkan ada armada yang bisa menghubungkan antar Papua begitu. Jangan cuma sampai di Sorong dan juga Manokwari. Itu pun ketong harus turun di provinsi Papua Barat Daya dulu baru ketong bisa ke ketong punya ibu kota provinsi Papua Barat gitu. Apa salahnya ya ketong bisa kembali seperti dulu, biar kalau macam ketong turun lagi di Sorong kan berarti biaya bertambah, ketong harus menginap satu malam lagi ya baru bisa tiba di ketong punya ibu kota provinsi begitu. Kenapa tidak seperti biasa, tidak seperti dulu yang dari sini langsung ketong sampai di tempat tujuan begitu. Bukankah kalau ketong turun lagi di Provinsi Papua Barat Daya itu sudah sudah menguras isi dompet begitu. Ketong harus pikirkan penginapan, transportasi ya, makan dan lain sebagainya begitu. Jadi mohon kiranya ini dipertimbangkan. Mungkin 2026 ini sudah di pertengahan. Ya mungkin bisa dibicarakan lagi nanti di sidang atau menjadi masukan ke pemerintah. Mungkin dalam hal ini juga
kita punya perwakilan rakyat ya, kita punya anggota DPRD Kabupaten, DPRK Kabupaten Fakfak juga bisa mendengarkan ya semua aspirasi, keluhan daripada masyarakat ya, supaya bisa diteruskan ya, kenapa dan mengapa sampai belum ada transportasi yang bisa menghubungkan di dalam Papua begitu khususnya. Kenapa harus mendatangkan, ya kita tahu bahwa kalau kapal didatang dari luar itu dia juga bawa banyak sekali kita punya bahan-bahan pokok. Tapi apa salahnya ada kapal-kapal yang memang khusus melayani kita yang hanya di dalam Papua begitu. Karena sejujurnya masyarakat Papua ini punya banyak sekali kerinduan kita bisa mungkin keluar masuk Papua ini lebih nyaman begitu. Tapi sampai hari ini kita belum bisa menikmati transportasi yang membuat kenyamanan. Karena kita mau ke Manokwari atau Sorong, kalau Manokwari ke Jayapura kita harus turun lagi ke Sorong, kita menginap lagi. Jadi sebelum kita keluar Fakfak, kita harus cek-cek dulu, kita mau keluar tanggal sekian, kita cek dulu di Sorong ini ada kapal apa begitu. Itu kan ya ini sedih ya kalau ketong bicara seperti ini, sangat-sangat menyedihkan ya ketika ketong kayak diblokir akses keluar masuk fak-fak dan keluarnya itu agak susah begitu. Sementara kalau transportasi udara juga sama begitu ya, transportasi udara itu ketong sampai Sorong kita turun nanti besok lagi baru kita bisa lanjutkan perjalanan. Mau itu ke Merauke, mau itu ke Timika, mau itu ke Manokwari, Jayapura, semuanya terisolasi untuk satu hari itu begitu. Jadi kita tiba, kita langsung cari, sebelum kita berangkat lebih kita cari penginapan sudah dekat-dekat bandara karena besok pagi kita masih melanjutkan perjalanan ya. Karena ya mungkin jangankan masyarakat ya, kalau kita mau bilang ya mungkin berbeda dengan pebisnis begitu ya, itu menjadi mereka punya salah satu apa namanya transportasi yang dibutuhkan begitu. Tapi sebagai bagian dari orang awam yang punya keterbatasan ya, kita juga meminta supaya pemerintah bisa melihat hal ini supaya masyarakat itu dipermudah, jangan dipersulit. Apalagi kita bicara untuk sektor ekonomi saat ini ya, masalah ekonomi, masalah apa ya, efisiensi ini punya pengaruh besar ya terhadap kebutuhan masyarakat. Ya kalau ketong pikir ketong pemakan hari-hari saja su kasih keluar biaya cukup banyak, apalagi untuk perjalanan satu hari ketong harus tiba di tujuan itu dalam perjalanan dua hari sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar begitu. Ketong ikut kapal laut itu murah ya, mungkin kita beli harga tiket murah, tapi perjalanan dari sini contoh kalau macam kita ke Jayapura itu 3 hari perjalanan begitu, dia punya tiket sekian. Tapi membayangkan juga kita punya uang makan selama di perjalanan, walaupun di kapal itu ada dikasih makan begitu ya. Tapi ya ada masyarakat yang tidak makan makanan kapal sama sekali begitu. Jadi ini mohon kiranya diperhatikan, lalu mungkin bisa menjadi bisa menjadi catatan penting juga ya bagi pemerintah daerah ya. Mohon kiranya bisa dipertimbangkan ya ke depan di 2027. Semoga di 2027 itu bukan hanya Labobar, bukan hanya Tatamailau dan Sangiang, ada kapal-kapal baru lagi ya, bukan Sanus ya. Kalau Sanus kami juga berikan apresiasi dan terima kasih juga. Kita punya kapal Perintis ini luar biasa sekali karena dia bisa menghubungkan Fakfak dengan Manokwari dan begitu juga sebaliknya. Namun akhir-akhir ini karena cuaca yang tidak baik-baik saja ya, sehingga masyarakat memilih untuk tidak menggunakan Sanus. Tapi bukan berarti tidak sama sekali begitu ya, ada masyarakat juga yang masih memilih transportasi menggunakan Sabuk Nusantara. Dan baik pendengar ya, besar harapan kami bisa diperhatikan agar supaya iya, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa pagi ini saya bisa
angkat masalah transportasi, karena memang sejujurnya bukan 5 tahun ya, bahkan lebih ya, kita sudah akses untuk keluar masuk sampai di Papua itu agak sulit. Bukan agak sulit, memang sulit ya, untuk dari Fak-Fak sampai di Jayapura sudah tidak seperti dulu ya, di tahun 2000-an gitu ya. Nah ini ke atas ini sudah mulai dari tahun 2010 ya, kita sudah mulai terisolasi untuk keluar dari Fak-Fak menuju Jayapura dan juga Manokwari. Nah untuk itu mungkin ini sekedar masukan ya buat pemerintah daerah juga untuk dapat memperhatikan masalah transportasi yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Baik pendengar di mana saja berada ya, beberapa hal sudah saya sampaikan masalah transportasi yang memang sampai hari ini masih menjadi keluhan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dan semoga pagi ini Don dengar lalu bisa mengambil kebijakan seperti apa supaya ke depan ini bisa menjadi perhatian khusus. Ini juga menjadi apa ya, mungkin pengingat juga mungkin untuk wakil-wakil rakyat ya, supaya bisa membangun kolaborasi, komunikasi dengan pemerintah dan juga pihak-pihak terkait ya, mungkin Pelni ya, agar ke depan ada penambahan armada khusus ya, mengangkut perjalanan dari Fak-Fak sampai di Jayapura maupun sebaliknya. Baik pendengar, terima kasih ya, saya cukupkan dulu para-para pinang untuk pagi ini ya. Kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kita ikuti para-para pinang di hari-hari berikutnya. Selamat

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 4 menit kita berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fakfa sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, kembali masih kami temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi di Fak-Fak pagi ini. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stay tune, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, selanjutnya, informasi kami bagikan untuk Anda, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kabupaten Fakfak diwarnai dengan gerakan menanam kebun atau gertak ceria yang dipusatkan di TK Pertiwi Fakfak. Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Kabupaten Fakfak Nur Widayati Samondahlan mengajak anak-anak mengenal lingkungan sekaligus memperkenalkan pala grafting tomandin sebagai komoditas unggulan daerah sejak usia dini. Selain menanam berbagai tanaman apotik hidup, Nur Widayati bersama anak-anak juga menanam bibit pala grafting tomandin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menanamkan kecintaan terhadap alam sekaligus mengenalkan kekayaan hayati dan identitas Kabupaten Fakfak kepada generasi penerus. Suasana penuh keceriaan tampak mewarnai kegiatan yang melibatkan siswa-siswi TK Pertiwi bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Fakfak. Anak-anak terlihat antusias mengikuti setiap tahapan penanaman sambil belajar mengenal berbagai jenis tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan pendengar di mana saja berada, Bunda PAUD Fakfak kenalkan pala tomandin kepada anak lewat gertak ceria. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pendengar, Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia PLNI Cabang Fak-Fak Agus Zuldi Hermawan menegaskan bahwa pembukaan maupun perubahan trayek kapal PLNI tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Seluruh pengoperasian kapal merupakan penugasan resmi yang ditetapkan melalui surat keputusan SK trayek dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Agus menanggapi harapan masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang menginginkan kembali beroperasinya jalur pelayaran langsung menuju Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Kota Manokwari, Papua Barat. Hingga kini masyarakat Fak-Fak masih mengalami keterbatasan akses transportasi laut menuju kedua kota tersebut. Dan pada prinsipnya PLNI hanya menjalankan penugasan yang telah ditetapkan pemerintah, dan oleh karena itu perubahan atau penambahan trayek harus melalui mekanisme yang telah diatur oleh Kementerian Perhubungan. Dan apabila suatu trayek dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, memiliki okupansi penumpang yang baik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, maka trayek tersebut akan dipertahankan bahkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Sebaliknya, seluruh keputusan tetap mengacu pada hasil evaluasi pemerintah. Pendengar, PLNI tegaskan pembukaan trayek kapal menunggu keputusan pemerintah pusat. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Resensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Quijote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quijote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quijote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quijote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quijote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quijote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quijote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quijote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quijote karya Miguel de Cervantes.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Pendengar, pukul 8.42 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Yang pasti semua kita juga sudah kembali dengan rutinitas pagi. Ada yang berbelanja di pasar, ada yang berjualan ya, baik jualan sayur maupun ikan dan juga jualan-jualan lain dan aktivitas lainnya ya, baik di aktivitas perkantoran, di rumah. Yang pasti semua orang setiap hari itu punya kesibukan masing-masing, dan juga mari kita rubah kebiasaan yang hanya memilih untuk mager dan memilih untuk scroll media sosial yang tidak penting. Mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan ini menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa membawa kita lebih berdampak bagi banyak orang. Kita menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, yang mana kembali kami ajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia, yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Pukul 8.57 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 9. Kembali kami ajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa